0: Di Warta Berita Sentral.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
3: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turkiye dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
4: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
5: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
2: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personel itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diindeksikan.
5: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat Kasa A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
6: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
5: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
2: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
3: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anaknya.
2: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
1: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat-surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
2: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Palmerah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
4: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
5: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
4: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
5: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
6: Jam 6 lewat 20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya apa gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon apa namanya Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda, dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
5: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
0: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
7: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat, dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
8: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
7: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
9: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
7: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung laporkan.
10: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yunengsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
11: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui, hingga periode bayi dan balita.
10: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
12: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
10: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Javanan.
14: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah
15: Sleepy yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Sleepy ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda, antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah. Saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858715006669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaannya di Bangka Belitung pagi selepas kita dengarkan dinamika warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selanjutnya pendengar, beberapa informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan sebelum nanti pada pukul 8 kita akan hadirkan siaran ulang ibadah gereja pada hari ini. Untuk Anda yang bergabung, berpartisipasi, juga menyampaikan informasi di kesempatan pagi ini, kita buka ya di telepon kita 0717 943 01, dan juga di 0811 717 9111. Jadi di pagi ini ada beberapa informasinya yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda terkait dengan beberapa informasi yang terjadi ya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di mana berdasarkan informasi yang dapat kami sampaikan, jadi hari ini berkenaan dengan PT PBB dan FLD ini mengerahkan 4 mobil padamkan karhutla di Desa Membalong. Jadi di PT Palmindo Biliton Berjaya atau PBB dan PT Foresta Lestari Dwi Karya menurunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran untuk membantu memadamkan kebakaran lahan persawahan masyarakat di Dusun Membalong, Desa Membalong, Kecamatan Membalong, Belitung. Kebakaran yang terjadi di sekitar kawasan PDAM tersebut mulai diketahui sekitar pukul 14:15 waktu Indonesia Barat. Kobaran api sempat membesar dan bergerak mendekati permukiman warga. Manajer PT PBB Frankie Setiawan mengatakan pihaknya langsung mengerahkan tim pemadam setelah menerima informasi dari Kepala Dusun Membalong. Melihat kondisi api yang semakin membesar, PT PBB kemudian berkoordinasi dengan PT FLD untuk menambah kekuatan armada. 4 unit mobil pemadam dari kedua perusahaan dikerahkan untuk mencegah api meluas. Jadi pendengar, ini merupakan kerjasama dari semua pihak ya dalam membantu memadamkan api ya, memadamkan kebakaran hutan dan lahan, dan tentunya juga koordinasi dan respon cepat antar pihak ini menjadi kunci dalam menangani kebakaran, khususnya ketika lokasi kejadian berada di dekat dengan pemukiman. Itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di hari ini. Nanti kita lanjutkan kembali dengan informasi-informasi lainnya, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 1.
1: Dengan Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita lanjutkan untuk menghadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda sebelum nanti akan kami hadirkan siaran ulang ibadah Minggu Gereja yang akan kami hadirkan tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi lain dapat kami sampaikan mengenai pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menegaskan komitmen mendukung penuh kantor wilayah Ditjen Pemasyarakatan dalam mengatasi krisis over kapasitas lapas di wilayah tersebut. Gubernur Babel Hidayat Arsani menyatakan siap mengalokasikan anggaran hingga membantu penyediaan lahan baru. Hal ini menyusul kondisi lapas yang dihuni 3.089 warga binaan, padahal kapasitas idealnya hanya 1.376 orang. Dan Kepala Kanwil Ditjen Pas Bangka Belitung Ade Agustina menyebut, tingkat overkapasitas saat ini mencapai 224%, idealnya satu orang mendapat ruang 2x1 meter. Untuk jangka panjang, Kanwil telah mengamankan lahan di Belitung Timur dan menyiapkan lokasi di Tobuali, Bangka Selatan, di mana pembangunan ditargetkan masuk pagu indikatif kementerian tahun 2028. Sementara jangka pendek dilakukan pemindahan warga binaan, percepatan usulan pembebasan bersyarat dan pelatihan keterampilan bagi warga binaan. Bikin informasinya untuk Anda pendengar, di mana Pemprov Bangka Belitung yang siap membantu atasi overkapasitas lapas di Bangka Belitung. Saat lagi kita akan hadirkan dengan siaran ulang ibadah gereja di hari ini pendengar. Tentunya untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita hadirkan kembali lagu-lagu hiburan di edisi Minggu hari ini. Selamat berlibur juga untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk berwisata ke tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Nah, kali ini pendengar kita hadirkan dari miliknya Langit Sore.

kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya untuk pendengar di manapun Anda berada, kita akan hadirkan dengan siaran ulang ibadah minggu hari ini yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentunya untuk pendengar di manapun Anda berada dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Mari kita mentabiskan ibadah kita pada pagi ini. Adapun pertolongan kita ialah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh-Nya yang kudus. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali.
1: Terima kasih Tuhan Yesus. Ini satu kerinduan kami Tuhan, untuk bisa datang diam dalam hadirat. Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan.

0: kami sembah.
1: Amin.
0: Tiada Allah yang lain yang layak kami tinggikan, Tuhan.
1: Ya, benar.
0: Yesus.
1: Haleluya, Yesus.
0: Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami mau datang lebih dalam lagi. Hidupku.

Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kerinduan kami datang dalam hadirat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkenan atas pujian yang kami naikkan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang memimpin kami. Kami yang siap lagi untuk memuji Tuhan. Bersama-sama kita mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita. Kita mendasari ibadah kita dengan membaca Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membacanya. Berikutnya pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang itu. Telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin Bapak Ibu. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Biar kita lebih semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau menaikkan pujian denganmu Tuhan.

Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Masih bersemangat lagi? Saya kira cukup. Kita mau duduk, kemarin kita mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah semangat kita tetap menyala-nyala untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita yang setia dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Sebab firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita mau menaikkan satu pujian.

0: Mari kita berdoa. Hai jiwaku, pandanglah Allah yang punya kuasa besar, kasih yang besar, punya rahmat kasih karunia yang besar. Nikmati kebaikannya, nikmati hadiratnya. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan ajar kami untuk menenang neduhkan jiwa pikiran kami, supaya kami diperbaharui melalui kebenaran firman Tuhan, supaya setiap hari Tuhan tingkatkan pengetahuan kami, kerohanian kami. Kami siap menyambut firman Tuhan, dan kami siap mau belajar menundukkan hati pikiran kami, supaya firman Tuhan terus menguasai pikiran hati kami, dan kami bertumbuh dewasa, dan kami menikmati berkat-berkat Tuhan bagi Sion, umat Tuhan yang setia. Terpujilah Allah kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Kami menaikkan doa kami. Amin. Silakan dulu kalian. Saya kembali menyapa umat Tuhan yang saat ini bersama Gereja Kristen Rahmani Injili untuk mendengar firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu sekalian, kita masih belajar tentang pengharapan. Kalau kita mau memiliki pengharapan, kita harus memiliki semangat. Karena tanpa semangat, kita tidak mungkin menggapai pengharapan. Saya tadi memikirkan sesuatu, bagaimana kaos kaki itu tidak lemah. Kalau kita lihat kaos kaki itu kan lemah, lemah gemulai. Sekalipun ditata, dia kain yang sangat lemah. Bagaimana caranya kaos kaki itu bisa kuat? Ya ketika dipakai, dimasukkan kaki sehingga dia bisa tegak. Kemudian bagaimana caranya sepeda itu bisa tegak berdiri? Kalau disandarkan itu masih bisa jatuh. Kemudian diberi penyangga itu juga miring. Jadi hanya satu cara sepeda itu bisa berdiri tegak, itu ketika dia dikayuh, ketika dia digunakan. Demikian juga bagaimana caranya sepatu roda itu supaya tidak berkarat, ya harus sering dipakai. Nah demikian juga kita, wah, pasti pingin, rindu memiliki pengharapan. Karena jiwa yang punya pengharapan, dia akan bergerak, dia akan punya semangat. Tapi jiwa yang tidak punya pengharapan, dia akan tidur. Saya kalau lagi, maaf ya, ibu gembala ini ya pernah bete, pernah lemah. Bawaannya pengen tidur, Bapak Ibu. Kalau saya lagi sudah suntuk mungkin, aduh gak bisa lagi, gak punya kekuatan, gak punya pengharapan apa? Saya tidur sepanjang hari gak puas. Karena saya sedang lemah. Saya tidak mau had pengharapan. Jadi saya ajak kita semua membaca di dalam Mazmur 126. Mazmur 126 yang tadi menjadi dasar ibadah kita pada pagi hari ini, yang dibacakan Ibu Alima. Mazmur 126 ayat 1-6, tapi saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca ayat yang pertama dan dua terlebih dahulu. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ayat yang kedua. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Siapa penulis ayat ini? Diketahui penulis ayat ini adalah Nabi Esra. Bagaimana latar belakang ayat ini? Bahwa Israel baru kembali dari pembuangan Babel. Jadi ini suatu keadaan baru saja keluar dari pembuangan Babel selama 70 tahun. Orang yang keluar dari apapun, dari belenggu, dari penjara misalnya, pasti ngerasa ragu terhadap hidupnya. Demikian juga Sion itu ragu. Tapi luar biasanya, Nabi Esra itu menyemangati Sion. Sion tadi saya baca, Sion itu karakter yang kuat, yang merupakan sebutan Tuhan untuk umatnya. Jadi Sion ada di, merupakan bukit Sion. Dan itu ada di Yerusalem. Dan Allah mengatakan Sion itu karakter yang kuat, karakter yang setia untuk menyebut umat-umat Tuhan yang dikasihinya. Jadi tampilkan ayat yang pertama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, jadi Sion saat ini belum pulih karena baru. Kalau orang sedang merintis usaha baru, jadi kalau tidak semangat, tidak diberi dukungan, tidak terus bergantung dengan Tuhan, dia akan lemah. Dan ini luar biasa, Nabi Esra itu melihat pengharapan yang jauh ke depan. Bukan saat itu. Kalau saat itu, karena baru saja keluar dari pembuangan Babel. Jadi sedang titik awal itu enggak bisa punya sesuatu selain dia punya ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika, bukan saat ini, suatu saat. Berbicara nanti, berbicara harapan. Ketika nanti, saya tambahi kali kata, ketika nanti Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Ini menjadi pelajaran buat kita. Jadi keadaan apapun yang saat ini Bapak Ibu alami, Bapak Ibu harus menggambarkan suatu saat nanti. Yang saat ini seorang pelajar, suatu saat nanti aku akan berhasil. Dan aku bukan lagi saat ini. Yang kecil, yang remaja, suatu saat nanti aku menjadi pria, aku menjadi wanita yang punya power, yang punya karier. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu seorang orang tua, suatu saat nanti anak-anakku akan berhasil, anak-anakku akan menjadi orang-orang yang perkasa di bumi. Itu apa maknanya? Supaya kita dengan gambaran-gambaran pengharapan ini ada semangat baru, ada harapan baru, ada kekuatan baru yang mengalir dalam hati dan jiwa kita. Saya kemarin beberapa hari yang lalu, saya membaca renungan yang dibagikan oleh Pendeta Hendra. Jangan terlalu memperhatikan yang kelihatan. Bapak Ibu, kalau Sion memperhatikan yang kelihatan, berat Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau memperhatikan yang kelihatan, saya tidak berdaya, mulai usaha dari nol. Jangan melihat
1: Bapak Ibu akan putih. Tapi perhatikan yang Bapak Ibu gambarkan bersama, yang akan menjadi janji Tuhan, yang akan diberikan Tuhan di kemudian hari. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, saat itu dipulihkan. Sion belum dipulihkan. Tapi Nabi Esra berkata, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi dikatakan keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi Bapak Ibu, gambaran itu yang akan terjadi. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi mimpi kita akan menjadi kenyataan suatu saat nanti. Ketika kita benar-benar melangkah bersama Tuhan. Bapak Ibu, saya punya cerita tentang beberapa supaya Bapak Ibu punya gambaran yang luas. Raja Wali itu seekor binatang yang diberi dari keturunan demi keturunan diberi. Kita itu keturunan Raja Wali akan berumur panjang. Akan berumur panjang bahkan sampai 10 tahun. Hai keturunanku, tapi ingatlah bahwa umur panjang itu bukan hanya mimpi tapi kenyataan. Nah, kamu harus ingat ada fase-fase dalam hidup kita bahwa kita akan sakit. Jadi kalau engkau sakit di usia 7 tahun, ingatlah bahwa kamu harus berjuang. Ketika sakit jangan terbang, hai keturunanku. Jadi ketika sakit, kalau engkau mau berumur panjang, kalau engkau mau memiliki pengharapan, kalau keturunanmu akan disebut keturunan dengan umur panjang, maka ketika engkau sakit, berjemurlah, berdiam dirilah, berjemurlah, berdiam dirilah. Kalau masa sakit itu engkau sudah bisa lewati, umurmu akan 2 kali lipat. Jadi kalau engkau 7 tahun pada waktu masa sakit, engkau akan hidup 14 tahun kemudian. 2 kali dari umurmu akan ditambahkan. Jadi umurmu akan menjadi 7 ditambah 14. 21 tahun. Demikianlah juga ketika umur 21 tahun kau sakit, engkau harus ingat. Engkau harus ingat, berjemur, berdiam dirilah, berjemur dan berdiam dirilah. Sehingga umurmu akan dikalikan 21, dikalikan 2, 42, ditambah 21, 63 tahun. Ternyata pengharapan itu nyata. Pengharapan itu nyata, tapi juga punya kunci. Kuncinya apa? Lanjut. Ayat yang 5 dan 6. Kuncinya apa? Dibacakan ayat 4, 5, 6. Nih, dalam punya pengharapan kita harus banyak berdoa. Kemarin siap. Kita berdoa itu menjadi kekuatan. 12 menit setiap hari kita berikan waktu untuk berdoa, untuk mengagungkan Tuhan. Itu memberikan spirit. Hati kita, pikiran kita yang kalut, itu pelan-pelan akan melihat Tuhan yang besar. Kalut akan ditenangkan. Karena akan berkaira mengingatkan kita akan siapa janji. Sehingga bagaimana caranya supaya kita untuk tetap tegak di dalam pengharapan kita, kita berdoa, pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Neged. Berarti ada keadaan Tuhan itu mengalirkan sebuah aliran di Neged, memulihkan batang air kering di tanah Neged. Ini menjadi sebuah pernyataan yang disampaikan Nabi Esra untuk mengingatkan Sion. Bagaimana pernyataan Tuhan itu nyata. Bagaimana Allah telah memulihkan batang air kering di tanah Neged. Nah Bapak Ibu, saya tiap pagi, sehingga saya mempunyai kekuatan sekarang sekalipun fisik saya sudah jauh menurun, sehingga saya gak bisa memikirkan banyak tugas. Tapi jujur, kekuatan jiwa saya semakin meningkat karena apa? Tiap jam 3 pagi saya sudah terbangun. Dan apa yang saya lakukan? Terima kasih Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu nyata.

manusia semuanya diberi hak untuk memiliki pengharapan yang baik yang Bapak Ibu inginkan. Firman Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Bapak Ibu, orang yang memang betul-betul memiliki pengharapan, dia sangat getol Bapak Ibu. Beda. Apakah dia memang benar-benar punya mimpi sama orang yang tidak punya mimpi itu dilihat saja. Dari semangatnya, dari usahanya. Saya kemarin dalam perjalanan saya menuju ke Pangkal Pinang, saya itu menumpang dengan Bapak Rajiun. Ini salah satu cerita yang sangat indah yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian juga pendengar RRI. Bagaimana seorang Bapak Rajiun ketika sedang mencari pasangan, dia tidak pernah menyerah Bapak Ibu. Seorang muda, seorang waktu itu pemuda yang akhirnya diterima PNS di Kota Bangka. Dia bukan orang Bangka, Pak. Pak Rajiun itu orang Medan. Di sini kemudian dia pengen mencari pasangan, Bapak Ibu. Dijodohkan ini enggak jadi, dijodohkan ini, tapi dia pantang menyerah, Bapak Ibu. Dia kementok mau mencari pujaan hatinya. Dan saat itu, Bapak Ibu, tidak, belum berjodoh. Dengan lemas gemulai dia naik bis. Tapi dalam hatinya, saya pasti tahun ini saya pasti akan dapat pasangan hidup. Naiklah bis. Duduk sebelahnya itu seorang wanita yang tinggi besar. Langsung deg deg deg deg dak dik duk dak dik duk. Langsung apa yang dikatakan? Dek, mau enggak ajak ke Danau Toba? Ternyata usut punya usut, rumahnya Pak Rajiun itu di depan Danau Toba. Si gadis ini sudah berpikir, wah saya mau diajak jalan-jalan. Ternyata mau diajak bertemu dengan mertuanya. Sama seperti saya Bapak Ibu, untuk mendapatkan seorang Arjuna yang luar biasa, saya juga tidak mudah. Tapi saya betul-betul Bapak Ibu tidak menyerah, tidak lemah, tidak kemudian meraung-raung di kamar menangisi diri sendiri seolah saya gadis tua. Tidak, saya buktikan saya serius sekarang. Dari mulanya saya itu gadis yang malu-malu, kemudian karena saya punya pengharapan, saya sudah usia 29 tahun. Ini bagaimana 28 setengah tahun di kampung. Aduh, ini bisa dibilang gadis tua. Yang lain satu baya saya sudah menikah, sudah bawa anak, gendong, nuntun anak. Ini kemana-mana jalan, mondar-mandir, maju mundur. Sudah gak cantik lagi karena sudah bukan gadis kembang desa lagi karena udah 28 setengah. Tapi maaf kata, saya kemudian tipe orang yang tadinya melankolik, sekarang jadi sanguin, tebar pesona Bapak Ibu. Gak malu, ini saya membuktikan bahwa saya punya pengharapan, saya harus segera menikah. Dan salah satunya saya sempat tidak jadi juga. Saya akhirnya menyerah sama Tuhan. Tuhan, mungkin engkau cemburu karena saya terlalu mengejar-ngejar laki-laki. Saya pasrahlah Tuhan. Begitu saya pasrah, 4 tahun yang datang saya baru menikah, enggak apa-apa. Saya mau cinta saya untuk Tuhan dulu. Baru saya selesai berdoa, kring. Halo. Saya ini mahasiswa yang pernah praktek di gereja kami GKRI. Mbak Ana, ada yang mau kenalan? Mau kenalan? Saya gak mau kenalan sama laki-laki kecuali laki-laki itu jadi pasangan saya. Ini sudah bernasar karena saya sudah menyerahkan hidup saya dengan Tuhan.
Dan siapa dia? Namanya Andreas. Oh, Andreas ya. Kemudian saya telepon, Andreas mau ngapa? Mau nelpon saya? Enggak, saya tertarik. Tertarik apa tertarik? Nah, kemudian kami sudah bilang, sudah pacaran belum pernah ketemu. Hanya ketika pulihkan keadaan Sion, belum terjadi. Tapi Sion diajak Nabi Esra percaya. Saya juga belum tahu pasangan saya di mana. Tapi saya percaya kalau saya melakukan itu untuk Tuhan, melakukan bahwa kasih saya persembahkan untuk Tuhan, Tuhan yang akan kirim pasangan buat saya. Itulah pengharapan. Bagaimana orang-orang umat-umat Tuhan harus melihat jauh ke depan terhadap janji Tuhan dan menyibukkan diri untuk berkarya memuliakan Tuhan di masa sekarang. Di masa sekarang tidak boleh takut, kecewa, marah. Tapi biarkan hati kita, kita serahkan kepada Tuhan, memurnikan hati kita sehingga Tuhan bekerja untuk menjadikan apa yang menjadi pengharapan kita menjadi kenyataan. Kita baca ayat 1, kita baca bersama-sama. Kiranya memberkati di tahun ini, berjalan dengan penuh pengharapan, berjalan dengan ora et labora, berdoa dan berusaha. Baca bersama-sama ayat 1 dan 2. Nyanyian siaran. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Jadi kita ganti ya, ayat 1 dulu. Ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaanku, keadaanku seperti bermimpi. Gitu ya. Jadi nanti dibacanya gitu. 1, 2, 3. Nyanyian siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaanku, keadaanku seperti bermimpi. Amin. Ayat 2. Pada waktu itu mulutku penuh dengan tertawa dan lidahku dengan sorak-sorak. Pada waktu itu berkatalah aku di antara bangsa-bangsa, Tuhan melakukan perkara besar kepadaku. Amin. Jadi mari kita fokus kepada janji Tuhan dan melakukan setiap kebenaran yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Kita abaikan suara-suara yang melemahkan kita, tapi kita fokus. Kalau kita lemah, kita berkata, ketika aku lemah, aku kuat. Kalau aku lemah dalam pergumulan, kecillah kekuatanku. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, saya undang singer WL untuk maju ke depan. Penolong setia. Bapak Ibu dalam sikap berdoa, penolong yang setia dengan sungguh-sungguh hati kita. Kita punya penolong.

Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, kami hadirkan informasi beredar unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan dan faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, ketika dicek menggunakan Google Lens, foto yang ada dalam unggahan tersebut identik dengan video di laman detik.com pada 2022 lalu. Video tersebut menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi Jalan Raya Parung Bogor pada 26 Juli 2022. Akan tetapi tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut. Untuk tautan dalam unggahan tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umroh yang terjatuh. Tautan yang ada dalam unggahan justru mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut. Pendengar, demikian informasinya, foto pesawat rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026 adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Lihat Bangka Belitung. Kita lanjutkan untuk menghadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda kali ini pendengar. Informasi terbaru yang akan kami sampaikan dari rri.co.id.

Baik, berikan informasi kali ini yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. BMKG mencatat ribuan gempa susulan masih terjadi setelah gempa utama bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT hingga Minggu 23 Agustus 2026. Di mana jumlah gempa susulan yang terpantau telah mencapai 5.688 kejadian. Dari 5.688 gempa susulan tersebut, kekuatan terbesar tercatat mencapai magnitudo 6,2, sedangkan gempa susulan magnitudo terkecil 1,1. BMKG juga mencatat 32 gempa susulan memiliki magnitudo di atas 5, sementara 130 kejadian lainnya dirasakan oleh masyarakat. Meski jumlah aktivitas seismik mulai menunjukkan kecenderungan menurun, BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap waspada. Berdasarkan pola peluruhan gempa, rangkaian gempa susulan diperkirakan masih dapat berlangsung selama sekitar 3 hingga 4 minggu setelah gempa utama. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan, fase awal rangkaian gempa susulan masih menunjukkan pola yang cukup kompleks. Kondisi tersebut membuat aktivitas gempa belum sepenuhnya menunjukkan pola peluruhan yang sederhana. Aktivitas gempa di NTT kemudian berada di kisaran 668,649 dan juga 627 kejadian pada hari ketiga hingga kelima. Namun pada hari keenam jumlahnya kembali meningkat hingga mencapai 802 kejadian. Sejumlah gempa susulan, BMKG mengatakan juga menghasilkan guncangan yang cukup kuat dan dirasakan masyarakat di wilayah terdampak. BMKG mencatat gempa berkekuatan 5,6 pada 19 Agustus, kemudian dua gempa 5,8 magnitudo pada 20 Agustus yang menimbulkan guncangan kuat. Kondisi tersebut menyebabkan kerusakan tambahan pada sejumlah bangunan dan infrastruktur di NTT. Hasil pemantauan BMKG menunjukkan aktivitas gempa susulan tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bangka Belitung Pagi.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

RRI dengan esensi buku. Nanti juga sembuh sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Baik, berkat dari Mbaknya Maudia Yunda di tepi Lamunan yang mengantarkan kita pada pukul 9.45 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, semoga ragam informasi yang sudah kami hadirkan juga bisa bermanfaat untuk Anda di hari ini. Dan selepas ini Anda akan teman rekan kami ada Nur Aisyah hingga usai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya saya Abdurrahman Arif, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak yang sudah setia dan bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita akan berjumpa kembali pendengar di edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

berada masih bersama kami di Rere Pro 1.5 ya. Senang sekali saya menemani Anda di kesempatan siang hari ini, dan tentunya juga saya akan menemani Anda dalam Bangka Belitung Siang. Yang tadi sebelumnya sudah ada rekan Haris yang menemani Anda di Bangka Belitung Pagi ya. Ya, kali ini pendengar di Bangka Belitung Siang, seperti biasanya dulu anak, kita akan hadirkan untuk Anda spesial edisi hari ini. Kita akan membahas tentang gimana caranya nih untuk orang tua mensupport anaknya dalam bidang akademik, pendengar. Ya, dan sebelum kita membahas

Esensi Buku Pro 1 dengan judul Life is Beautiful. Life is Beautiful merupakan sebuah novel yang inspiratif. Ditulis Indah Agnes Davonar dan Roni Irawan. Novel yang diterbitkan pada tahun 2020 ini berisikan 136 halaman yang menceritakan kisah nyata tentang seseorang yang mencoba menikmati hidupnya dan mempelajari arti dari sebuah hidup dan berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya, yaitu kanker kelenjar adrenalin. Novel ini menceritakan seorang wanita bernama Carla yang sangat menyayangi binatang dan menjadi sukarelawan di penampungan hewan dan rutin mengunjungi tempat penampungan hewan. Namun Carla memiliki rahasia di dalam hidupnya. Dia mengidap kanker adrenal yang merupakan jenis kanker yang menyerang kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Carla selalu berjuang untuk sembuh dari penyakitnya bersama sahabat setianya, yaitu internet. Namun takdir berkata lain, setelah 5 bulan berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya, Carla akhirnya meninggal dunia. Novel ini termasuk dalam genre yang menghadirkan emosi dan penuh motivasi. Novel ini sangat mudah dipahami karena pemilihan bahasa yang digunakan sangat baik, sehingga pembaca tidak mudah bosan saat membaca dan tersaji indah dengan banyak ilustrasi, sehingga kita sebagai pembaca bisa merasakan apa yang penulis rasakan. Dalam buku ini kita akan banyak menemukan pesan-pesan yang bisa membuat kita berpikir lebih dewasa, terutama bagaimana kita menyelesaikan masalah serta memberikan masukan bagi kita bagaimana bisa menghadapi dan memberikan semangat serta mendukung teman dalam berbagai kondisi dan keadaan. Namun dalam novel ini ada beberapa bagian yang tidak diceritakan secara lebih terperinci, bahkan terkesan diceritakan secara singkat. Demikian esensi buku dengan judul Life is Beautiful, karya Agnes Davonar dan Roni Irawan.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Yeah, I know, but I mean it's kinda different.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sengelihat. Ya, pendengar, mendukung anak berprestasi di bidang non-akademik adalah salah satu hal yang tentunya juga harus orang tua lakukan ya, ketika memang anaknya ini terlihat ya ada potensi-potensi bisa berprestasi di bidang non-akademik. Ya, tentunya juga salah satunya yang bisa kita lakukan selaku orang tua yaitu adalah sediakan fasilitas dan lingkungan yang mendukung. Begitu peralatan, kostumnya, ruang khusus di rumah misalnya untuk menunjang hobinya, misalnya seperti alat musik atau bahkan sepatu olahraga. Jangan lupa juga daftarkan ke lembaga profesional ya, agar anak bisa mengikuti klub olahraga, sanggar seni atau kursus khusus yang memiliki pelatihan kompeten pendengar. Selain itu juga jangan lupa bantu cari peluang kompetisi ya, cari informasi mengenai perlombaan, pameran atau bahkan turnamen lokal hingga nasional agar anak ini bisa menguji kemampuannya. Baik pendengar, itu dia salah satu langkahnya, dan nanti juga kita masih membahas apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan selaku orang tua untuk mendukung anaknya yang berprestasi dalam bidang non-akademik. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sengelihat, dan masih banyak beberapa ragam koleksi musik menemani Anda di siang hari ini. Happy weekend dan selamat menikmati liburannya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jantung siang ini.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Jadi selain sediakan fasilitas, kita juga berikan dukungan emosional yang tepat ya. Misalnya berikan pujian atas kerja kerasnya dan kedisiplinan latihan mereka. Bukan hanya mereka membawa pulang piala, karena kan nama juga anak-anak yang pertama kali lomba, gak mesti langsung menang gitu. Tapi berikan pujian dan semangat, walaupun misalnya anak-anak kita belum bisa membawa piala gitu pendengar. Terus kalau bisa nih, datang langsung untuk menonton pertandingan atau pertunjukan anak sebagai bentuk validasi bahwa kita peduli sama anak kita. Terus hindari juga mengubah dukungan menjadi tekanan yang memicu stres atau rasa rendah diri pendengar. Jangan lupa juga buat jadwal terstruktur, bantu anak menyusun waktu yang seimbang antara latihan dan akademik, istirahat dan tanggung jawab sekolah. Terus kalau bisa juga jalin komunikasi dengan sekolahan. Misalnya saja karena anak harus kompetisi, otomatis kan ini harus minta dispensasi ya. Nah, hal ini juga patut dikomunikasikan. Terus juga jangan lupa pastikan fisik anak kita ini juga memang kuat ya dalam mengikuti pelatihan-pelatihan non-akademik ini. Jadi pastikan juga untuk nutrisi yang cukup gitu. Terus waktu tidur yang ideal agar anak kita ini tidak kelelahan pendengar.

Esensi buku novel Pulang karya Terelie. Novel karya Terelie berjudul Pulang mengisahkan tentang perjalanan hidup Bujang, seorang anak laki-laki. Ia mengalami kehidupan sulit di hutan rimba Sumatera sejak usia 15 tahun, terancam oleh monster yang mengerikan. Bujang kemudian diambil oleh Teku Muda, seorang bos mafia yang dekat dengan ayahnya. Meskipun sang ibu enggan melepaskan Bujang, sang ayah bersikeras agar anaknya melihat dunia luar dan mendapat pendidikan. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya, kematian ayah dan ibu yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang sudah lama ditekuni setelah kehilangan kedua orang tuanya. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya juga memburuk karena tidak makan dengan teratur. Tragedi hidupnya semakin bertambah ketika Bujang harus menghadapi kepergian Kopong, tukang pukul keluarga Tong yang sangat setia. Tak berhenti di situ, ketika kembali ke ibu kota setelah menyelesaikan kuliahnya, ia dihadapkan pada pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga Tong. Puncaknya, Bujang bertemu dengan Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Hal ini kemudian membuka mata Bujang terkait makna pulang. Selama perjalanan ini, Bujang akhirnya mengerti alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Teku Muda. Hal itu dikarenakan ayahnya sudah sejak lama menjadi tangan kanan Teku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang tidak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong bahwa Samad berjanji memberikan anak laki-lakinya kepada keluarga Tong. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya terlibat dalam bisnis keluarga Tong di dunia hitam. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Teku Muda diberi kekuasaan tersebut untuk memimpin keluarga Tong.

0: Jantung Siang Ini.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1.9 ya. Dan ada pun cara lainnya ya untuk kita selalu mendukung anak kita dalam bidang non akademik, selain fasilitas dan juga dukungan emosional, tentunya kita harus ajarkan manajemen waktu dan keseimbangan. Jadi buat jadwal terstruktur untuk anak yang menyusun waktu untuk seimbang seperti latihan, istirahat dan tanggung jawab sekolah. Terus juga pendengar ya, dengan cara seperti ini tentunya kita juga bisa mendukung anak kita dalam kegiatan non akademik dan membantu anak kita menemukan minat sejatinya, membangun karakter tangguh serta menikmati proses belajar sesuai dengan potensi untuk anak mereka. Tentunya ini salah satu kita ya, tugas kita selaku orang tua pendengar. Baik pendengar, pukul 11 dinamika olahraga kita akan hadirkan untuk Anda ya, dan berita olahraga kami hadirkan di pukul 11, dan nanti juga kita kembali lagi di Pro 1.9 masih di Bangka Belitung Siang. Baik pendengar, kembali lagi beberapa koleksi musik kita hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami di Pro 1.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere, McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovic, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, I'm very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid

0: Madrid Jose Barrillo menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es.
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori eFootball Console berdasarkan FIFA E-Rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mix double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mix double kedepannya kita bisa lebih di level atas, itu kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru sekarang wisata sport ya sudah mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya kita punya wisata jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, bisa tuh Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga bagi
0: wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
7: Kasihan si Pusi ya, Ca. Habis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
8: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
9: Ayo!
10: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.

Indonesia menyapa siang hadir untuk pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rizky Rusarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Dan siang hingga sore nanti ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, sudah dipersiapkan juga oleh tim Indonesia Menyapa Siang. Antaranya ada jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara, pemerintah yang memperkuat penanganan karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatera, kemudian partikel asap karhutla memicu fenomena matahari merah. Dan masih juga akan ada update penanganan gempa bumi yang terjadi di wilayah Flores. Juga Garuda Pertiwi U16 versus Thailand, duel dua tim terbaik di final Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Anda bisa menanggapi topik-topik tadi dan mengirimkan informasi peristiwa lainnya ataupun informasi terkait dengan harga komoditas. Jika Anda memang di akhir pekan ini berbelanja ke pasar atau Anda dan keluarga juga orang-orang terdekat mengunjungi beberapa objek wisata. Sampaikan informasi lengkap Anda melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 Radio Republik Indonesia di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Mendengar, kali ini kami hadirkan video potensi daerah yang bisa Anda saksikan langsung melalui layar RRI Net. Berikut ini. Magical Light Forest mendorong pengembangan pariwisata Jember. Rekan saya Gia Debora menyampaikan informasi lengkapnya.

0: Baik pendengar juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, nanti kesempatan malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan di salah satu lokasi wisata yang sangat unik dan juga menarik, yaitu Magical Light Forest yang ada di Jember Mini Zoo. Seperti apa keindahan tempat wisata baru tersebut? Mari ikuti perjalanan kami selengkapnya.
1: Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Jember, Jawa Timur terus menghadirkan inovasi baru. Salah satunya melalui Magical Light Forest 2.0 di Jember Mini Zoo yang menawarkan pengalaman wisata dengan memadukan 4 zona dalam satu kawasan. 4 zona tersebut yaitu Magical Forest, Cave, Mirror, dan Sunflower. Konsep ini dikembangkan dengan memanfaatkan sejumlah bangunan yang sebelumnya terbengkalai untuk diubah menjadi wahana wisata yang menarik dan memiliki nilai edukasi. Manajer Jember Mini Zoo Ari Febrianto mengatakan ide pengembangan Magical Light Forest berawal dari upaya mengoptimalkan fasilitas yang sebelumnya tidak terpakai agar memiliki manfaat baru bagi masyarakat dan wisatawan.
2: Oke, jadi Magical Light Forest ini adalah Magical Light Forest 2.0 di mana ini menggabungkan 4 zona.
3: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan hadirkan informasi bersama rekan reporter kami, rekan Ivan, terkait anggota DPRD Bangka Yusrizal Reses di Kelurahan Sinar Jaya Jelutung. Silakan rekan Ivan.
2: Ya, terima kasih Pak Ica YK. Pendengar dimanapun Anda berada, saya saat ini berada di Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, di mana saat ini sedang berlangsung reses anggota DPRD Kabupaten Bangka dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Yusrizal yang telah berlangsung sejak pukul 8:30 waktu Indonesia Barat tadi dan saat lagi akan berakhir. Pada reses kali ini, berbagai masukan dari masyarakat disampaikan kepada anggota DPRD Kabupaten Bangka, di antaranya persoalan lampu penerangan jalan yang sering mati atau kerap kali padam sudah beberapa bulan terakhir, juga soal buruknya sarana jalan di lingkungan Bedeng Ake ini, dan berbagai persoalan lainnya, di antaranya untuk sektor pendidikan. Tadi ada yang menyampaikan butuhnya pembangunan ruang 4 ruang kelas bagi PAUD atau TK yang ada di lingkungan Bedeng Ake ini. Dan pendengar, terhadap berbagai persoalan yang disampaikan oleh masyarakat ini, Yusrizal menyampaikan bahwa tugasnya adalah menyerap aspirasi dan akan meneruskan hal tersebut kepada kepada eksekutif atau pihak-pihak terkait, instansi-instansi terkait yang dituju oleh masyarakat seperti Dinas Kesehatan, juga PUPR terkait penerangan jalan, ada Dinas Perhubungan, dan berbagai persoalan lainnya juga dikemukakan oleh masyarakat tadi. Yusrizal pada RRI tadi menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat dalam reses ini sangat penting dan sangat menentukan arah pembangunan daerah. Aspirasi masyarakat bukan hanya sekedar pelengkap atau menjadi ornamen pemanis saja, namun hal ini akan diteruskannya dan ditindaklanjuti kepada pemerintah daerah. Hal-hal yang dapat dilakukan segera penanganan harus dilakukan segera, ditangani agar masyarakat merasakan dampak positifnya. Nuraisyah dan juga pendengar, demikian laporan kami dari Bedeng Ake, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Sweliat, Kabupaten Bangka. Kembali ke studio.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Ya, dan mendengar, baru saja kita mengikuti dan mendengarkan informasi dari rekan Ivan. Kali ini kita beralih ke rekan Hanin, yang dimana juga akan memberikan informasi terkait ada 588 atlet mengikuti Liga Karate antar pelajar series 2 season 2. Silakan rekan Hanin informasinya.
3: Baik, pendengar RRI, saat ini saya sedang berada di Gor Sahabudin Pangkal Pinang. Dapat saya sampaikan hari ini Minggu 23 Agustus 2026 sebanyak 588 atlet sedang bertanding dalam ajang Liga Karate Antar Pelajar Series 2 Season 2 Piala Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketua Pelaksana Kegiatan Fitra menyampaikan bahwa ajang kali ini diikuti oleh pelajar dari usia dini yang berlaga di 800 kelas pertandingan. Menurutnya, kejuaraan ini digelar sebagai wadah pembinaan prestasi bagi para pelajar, mengingat ajang O2SN tingkat nasional yang biasa menjadi wadah kompetisi pelajar kini sudah tidak bergulir. Oleh karena itu, pihak Martial Arts Bangka Belitung berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadirkan ruang kompetisi alternatif yang terukur. Fitra juga menambahkan pihak penyelenggara akan menerapkan sistem pemeringkatan bagi para peserta, di mana nantinya Atlet yang berhasil menembus posisi 5 besar ranking teratas akan mendapatkan tiket untuk dikirimkan mewakilkan daerah ke kejuaraan tingkat nasional. Sementara itu, euforia kemenangan dirasakan oleh salah seorang peserta dari kategori festival kata perorangan pemula, Azahra. Ia mengaku sangat senang dan bangga bisa menyabet gelar juara 1 setelah menjalani persiapan latihan secara intensif sejak 1 bulan lalu. Azahra juga berpesan kepada seluruh teman-teman atlet lainnya agar tidak patah semangat dan senantiasa menjunjung tinggi nilai sportivitas di atas matras. Demikian laporan saya, kembali ke studio.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Ya, baik pendengar, baru saja kita mengikuti informasi bersama rekan Hanin yang tentunya juga langsung dari Gor Sahbudin. Kali ini kembali lagi bersama rekan Ivan, kali ini dari Air Centeng Sungai Liat. Reses anggota DPRD Bangka Haji Mahjub serap aspirasi sekaligus salurkan bantuan sembako. Silakan rekan Ivan.
4: Ya, terima kasih Noresa dan pendengar, kembali dari reses anggota DPRD Kabupaten Bangka. Dapat kami sampaikan untuk Anda bahwa anggota DPRD Kabupaten Bangka Haji Mahjub melakukan reses atau menyerap aspirasi masyarakat di dapilnya masing-masing. Ini tepatnya di lingkungan Air Centeng, Kelurahan Sri Menanti Sungai Liat, Kabupaten Bangka, di mana Haji Mahjub pada kesempatan reses ini selain menyerap aspirasi warga juga menyalurkan bantuan puluhan paket sembako kepada masyarakat yang hadir. Dan pada kesempatan ini juga tadi beberapa masukan, di antaranya soal lampu penerangan jalan dan masalah pendidikan yang disampaikan oleh warga, terkait juga pembangunan sarana prasarana fasilitas umum di sekitar Air Centeng ini juga disampaikan oleh masyarakat tadi. Dan kami lihat masyarakat antusias untuk datang menyampaikan apa-apa saja keluhannya kepada anggota DPRD Kabupaten Bangka. Dan Haji Mahjub juga berjanji untuk menindaklanjuti segala permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat tadi, dan sebagai anggota Dewan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan keinginan masyarakat seperti lampu penerangan jalan yang menjadi prioritas dirinya untuk direalisasikan. Karena menurut Haji Mahjub, lampu penerangan jalan ini sangat krusial. Banyak dikeluhkan warga hampir di setiap reses yang dijalaninya. Banyak warga Kabupaten Bangka menyampaikan soal lampu jalan ini. Oleh karena itu, lampu penerangan jalan menjadi prioritasnya sebagai anggota DPRD untuk diselesaikan segera oleh pihak terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka. Nuraisa dan juga pendengar, demikian laporan kami dari Air Centeng, Kecamatan Kelurahan Sungai Kecamatan Sungai Liat. Saya Ivan Sona Alham, kembali ke studio, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Dengar tadi ada dua koleksi musik dari Ruth Sahanaya ya. Ya, ataupun kita banyak memanggilnya ataupun nama tenarnya ini Ute, pendengar. Ya, Ute ini lahir di Bandung 1 September 1966 dan tentunya juga di mana Ute ini memulai debut albumnya pada tahun 1987 dengan Seputih Kasih. Merilis banyak lagu, namun ada juga lagu-lagu hits dari Ute sendiri itu Tak Kuduga dan Kaulah Segalanya. Tidak lupa, dia juga sempat bergabung dalam grup vokal bernama Tiga Diva bersama Titi DJ dan Krisdayanti. Meraih berbagai penghargaan musik di tingkat lokal maupun internasional. Ya, dan Ute sendiri juga bisa dikatakan sebagai salah satu penyanyi legendaris asal Indonesia, pendengar.

2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Resensi buku. Tak apa, memulai lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Melestarikan adat budaya orang Belitung di musim kemarau itu biasanya ada namanya nirok nanggok gitu kan. Nah, jadi ini kami ambil nirok. Insya Allah tahun ini kami ambilnya nirok gitu kan.
2: Itu kan bukan punya Pemda, itu punya timah. Ya enggak mungkin lah. Ya punyanya timah, Pemda yang ngerjakan tanpa ada aturan jelas gitu.

0: Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka akan membuat kerjasama dalam operasional kebersihan Taman Sari Sungai Liat. Berita selengkapnya pendengar kami hadirkan untuk Anda di hari ini edisi Minggu 23 Agustus 2026. Selamat mengikuti. Pendengar, tradisi nirok yaitu mencari ikan menggunakan tombak tradisional kembali digelar oleh masyarakat Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya Septianingsih melaporkan.
1: Lokasi ada berbeda, karena ini mungkin di Ulu Serki namanya kan tempatnya, nah itulah bendanya.
2: Tradisi Nirok kembali digelar di Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur. Tradisi Nirok merupakan kegiatan mencari ikan menggunakan tombak tradisional yang dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Desa Renggiang, Siskori Aries Nugraha, mengatakan Lomba Nirok tahun ini menjadi pelaksanaan keempat yang digelar oleh pemerintah Desa Renggiang dan untuk pertama kalinya melibatkan peserta dari tingkat Kecamatan Sesimpang Renggiang. Koripe menyampaikan bahwa Nirok merupakan salah satu tradisi masyarakat Bangka Belitung, khususnya Belitung Timur, yang dilakukan secara turun-temurun, khususnya ketika memasuki musim kemarau. Tradisi tersebut juga dikenal sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya perairan.
1: Jadi dari pemerintah desa, karena ini sekarang di bulan kemerdekaan 17-an, jadi untuk salah satu kegiatan di hari kemerdekaan, dan ini adalah menganutkan melestarikan adat budaya orang Belitung. Di musim kemarau itu biasanya ada namanya nirok nanggok gitu kan. Nah, jadi ini kami ambil nirok, insya Allah tahun ini kami ambilnya nirok gitu kan. Nah, itu jadi memang dari beberapa kali kegiatan memang ini yang keempat kalinya. Nah, itu
2: keempat dalam kali. Perlombaan tersebut panitia menetapkan beberapa kategori yang diperebutkan peserta, yaitu kelas jackpot, kelas hasil tangkapan terbanyak, serta kelas hasil tangkapan terberat. Selain itu, panitia juga menyediakan kelas tambahan khusus peserta yang berusia di atas 55 tahun sebagai bentuk apresiasi terhadap peserta senior yang masih aktif mengikuti tradisi nirok tersebut. Dari Manggar Belitung Timur, Septianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka akan membuat kerjasama dalam operasional kebersihan Taman Sari Sungai Liat. Selengkapnya Irwan Oleh Rahman melaporkan.
3: Kami akan buat MOU bagaimana pengelolaan taman itu.
4: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka akan membicarakan kerjasama dengan PT Timah terkait dengan operasional kebersihan di Taman Sari Sungai Liat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Boyandra mengungkapkan Taman Sari Sungai Liat merupakan aset milik PT Timah yang pengelolaannya dinilai belum maksimal khususnya pada kebersihan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bangka siap menjalin kerjasama terutama dalam operasional kebersihan. DLH Kabupaten Bangka nantinya akan menerjunkan pasukan kebersihan di Taman Sari Sungai Liat, sedangkan PT Timah juga akan memberikan kontribusi.
3: Saya sudah ketemu dengan Kepala Timah yang Sungai Liat, jadi beberapa hari lalu kami akan buat MOU bagaimana pengelolaan taman itu. Itu kan bukan punya Pemda, itu punya Timah. Ya tidak mungkin lah, ya punyanya Timah, Pemda yang ngerjakan tanpa ada aturan jelas gitu. Di masa saya akan membuat MOU seperti apa, kontribusinya seperti apa untuk Pemda, kan itu nanti. Nah, sehingga nanti Taman Sari itu tidak terlihat kumuh nanti. Kalau memang sudah kita tentukan kerjasama lah, pasti berapa kali seminggu kan itu aturnya membersihkan dan segala macam. Tanggung jawab kebersihan kami misalnya kan gitu. Ah, itu akan ditayangkan nanti di MOU nanti.
4: Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan menyayangkan pengelolaan Taman Sari Sungai Liat yang dinilai tidak melakukan perawatan dan membiarkan sampah menumpuk.
5: Kita menyadari bahwa ada wilayah-wilayah yang memang bisa diintervensi oleh kita, tetapi juga wilayah itu ada yang menjadi tanggung jawabnya gitu kan. Khususnya wilayah Taman Sari itu dari dulu itu ternyata menjadi aset bagian dari PT Timah itu sendiri kan. Nah, sehingga itu cara pengelolaan, cara penanganannya harus bagus begitu. Terutama kan dari sisi estetika kota itu ya termasuk kebersihannya. Di situ ditanami pohon, tetapi kan daunnya juga harus dirapikan lah ketika yang gugur. Betul, daun itu menjadi

0: bagian dari pupuk nantinya kan, artinya hancur dengan sendirinya dengan kondisi alam. Tetapi kan itu juga harus kita atasi karena daun gulma lain campur plastik itu jadi tidak elok.
1: Dari Kabupaten Bangka, Ronolia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, anggota DPRD Bangka Yus Riza lakukan reses dengan menyerap aspirasi dari warga lingkungan BD Angki Kelurahan Sinar Jaya Jelutung pada Minggu 23 Agustus 2026. Yus Riza yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera ataupun PKS juga menjelaskan salah satu tugas pokok anggota DPRD adalah mewakili masyarakat untuk mengawasi seluruh program pembangunan yang dilakukan pemerintahan daerah.
3: Kami selalu menemui masyarakat tentang jalan untuk diaspal, untuk pembuatan siring, kemudian untuk lampu penerangan. Kemudian ada yang mengajukan tentang membuat pembangunan kelas TK. Kita harus melihat kembali Permendagri nomor 86/2017 bahwa aspirasi masyarakat ini merupakan pondasi awal pembangunan. Aspirasi masyarakat ini benar-benar menentukan arah kebijakan pembangunan, bukan pelengkap administrasi.
2: Sementara warga Bedeng Angke menyampaikan beberapa permasalahan yang sering dihadapi, diantaranya disampaikanlah soal lampu penerangan jalan, jalan rusak, penambahan fasilitas pagar di lapangan sepak bola, serta pembangunan ruang kelas PAUD dan TK. Terhadap berbagai persoalan yang disampaikan warga tersebut, Yus Riza juga segera mengkomunikasikan kepada pihak terkait seperti Dinas Perhubungan, Kabupaten Bangka, PUPR, dan pihak lainnya. Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungai Laut dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, bantuan pendidikan bagi peserta didik di Kota Pangkal Pinang rencananya akan disalurkan pada September 2026 mendatang. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Insya Allah mungkin di bulan September, di hari ulang tahun Kota Pangkal Pinang.
5: Bantuan pendidikan bagi peserta didik di Kota Pangkal Pinang rencananya akan disalurkan pada September 2026 bertepatan dengan momentum hari ulang tahun Kota Pangkal Pinang. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikdikbud Kota Pangkal Pinang Darwin mengatakan bantuan diberikan kepada peserta didik yang memenuhi kriteria dan nilai berhak menerima bantuan pendidikan. Darwin menjelaskan dari total 1.000 penerima bantuan berupa seragam pendidikan akan diberikan kepada sekitar 720 peserta didik pada jenjang SD dan SMP serta 280 peserta didik PAUD.
4: Alhamdulillah ya, yang untuk Kota Pangkal Pinang ya, bantuan seragam dan biaya personil pendidikan, insya Allah mungkin di bulan September, di hari ulang tahun Kota Pangkal Pinang, akan kita sampaikan kepada peserta didik yang memang berhak menerima.
5: Darwin menyebutkan seluruh bantuan bagi 1.000 peserta didik tersebut pada dasarnya dibiayai menggunakan APBD Kota Pangkal Pinang. Selain bantuan seragam lengkap, peserta didik yang memenuhi persyaratan juga akan memperoleh bantuan biaya personal pendidikan. Besarannya disesuai dengan jenjang pendidikan, yaitu sekitar 800.000 untuk peserta didik SD dan 1 juta untuk peserta didik SMP. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Dikdikbud Pangkal Pinang menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon penerima. Persyaratan tersebut diantaranya memiliki surat keterangan tidak mampu atau SKTM, belum pernah menerima bantuan pendidikan lainnya, serta merupakan penduduk asli Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Turis Mudara untuk Indonesia.
2: Badan Amil Zakat Provinsi Kepon Bangka Belitung optimis target pengumpulan zakat 1 miliar per bulan dapat tercapai. Berikut laporan Ratna Gusari.
6: Harapan kami bisa mengumpulkan per bulannya itu rata-rata di 1 miliar.
7: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung optimis mampu meningkatkan pengimpunan zakat hingga mencapai 1 miliar rupiah setiap bulan. Target ini dinilai realistis mengingat potensi zakat di Bangka Belitung masih sangat besar dan belum tergarap secara maksimal. Ketua Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Zulhadi mengatakan saat ini pengimpunan zakat mulai menunjukkan tren positif. Setelah sebelumnya sempat turun hingga sekitar 1 juta rupiah per bulan, kini jumlah zakat yang berhasil dihimpun meningkat menjadi hampir 500 juta rupiah per bulan.
6: Kalau di 5 tahun yang kemarin, peningkatan untuk zakat secara signifikan sangat besar. Kita berkaca di 5 tahun yang kemarin ya, yang mundur, itu satu bulannya itu di angka 1,2 miliar. Ini sangat jauh sekali, tapi kami tidak kecil semangat. Kami berharap usaha kami ini kan setiap bulan ada peningkatan sedikit-sedikit.
7: Capaian penghimpunan zakat saat ini diakui Zulhadi masih jauh dibandingkan 5 tahun lalu yang pernah mencapai sekitar 1,2 miliar rupiah per bulan. Meski begitu, pihaknya tetap optimis dan terus berupaya meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar gerakan orang tua asuh cegah stunting di Kabupaten Bangka tengah menyasar 1023 keluarga resiko stunting. Hingga saat ini capaian pelaksanaan genting di Kabupaten Bangka Tengah adalah bantuan dari mitra Pentahelix telah menjangkau 222 keluarga beresiko stunting. Melalui bantuan nutrisi 6 bantuan jamban sehat, 1 unit rumah layak huni, serta 420 penerima bantuan edukasi. Demikian dikatakan oleh Wakil Bupati Bangka Tengah dalam keterangannya. Bantuan tersebut diungkapkan berasal dari berbagai orang tua asuh, diantaranya Basnas, Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lalu juga bantuan nutrisi untuk keluarga nelayan beresiko stunting di Desa Kurau, perbankan, perangkat daerah, serta perusahaan swasta. Sementara warga Korba Rusmila merasa bersyukur karena perhatian Pemkab Bangka tengah begitu besar bagi masyarakat. Dia yang memiliki anak kategori stunting merasa sangat terbantu dengan adanya program genting, seraya berharap anaknya segera sehat kembali seperti sedia kala. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.9 ya. Senang sekali saya menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Pro Persada kami hadirkan hingga pukul 3 sore. Gimana, sudahkah lomba di daerahnya masing-masing? Pasti seru banget ya, karena kalau saya ngeliat nih di beberapa medsos ya, udah banyak banget nih perlombaan-perlombaan yang seru banget gitu ya. Dan bahkan juga tak kalah menariknya, gak cuman diikutin anak-anak tapi juga para orang tua. Nah pendengar, mungkin untuk Anda sendiri nih yang tentunya juga ikut lomba gitu ya. Nah kemarin ikut lomba apa nih 17-an di daerahnya ya, boleh dong saya tanya ya. Mungkin ada yang ikutan lomba joget ya dan menang hadiahnya, pasti seru banget nih. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Selamat siang Pro Persada 100% Indonesia.
0: Bude Sumi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka sayangku. Di desa aku, tempat aku tinggal, belum ada lomba-lomba.
0: Oh, belum ada. Tapi belum ada. Ada wacana nggak tuh lomba?
1: Nggak tahu sih. Belum ada anunya.
0: Belum ada ya?
1: Belum ada informasinya.
0: Tapi terakhir Bude ikut lomba apa nih? Mungkin tahun kemarin apa berapa tahun yang lalu gitu, terakhir ikut lomba apa nih Bude?
1: Kalau aku cowok mau naik pacar pinang.
0: Hah? Seriusan?
1: Enggak lah, aku bercanda. Enggak lah.
0: Enggak ikutan ya, apapun Bude.
1: Karung, ya lari karung, ya enggak. Atau main bola pakai bapaknya tiap hari pakai daster main bola.
0: Daster ya, yang orang tuanya ya. Tapi itu aja lah. Tapi itu paling favorit ya biasanya Bude, yang ditunggu-tunggu ya habis.
1: Panjat pinang, loncat karung ya enggak. Main bola pakai daster, lah tuh lucu pokoknya.
0: Aduh.
1: Nonton bayi lah kalau Bude kan, cuman nengok bayi.
0: Tapi kan seneng.
1: Seneng lucu,
0: momen-momen lucu biasanya. Apa Bude?
1: Bikin ketawa.
0: Iya benar, momen-momen lucu.
1: Menghibur hati kita lah.
0: Menghibur lah ya.
1: Belum ada.
0: Oke deh Bude, mau Bude mau lagunya apa nih?
1: Lagunya, aku mau lagunya di Ruang Rindu ya. Salam-salamnya buat Ibu Kori dan Bang Alek ya. Spesial yang buat Yayangku lah di Bandung Timur sana. Semoga beliau sehat selalu. Ada anak sama cucu katanya ke rumah tadi. Buat Bang Ramadan ya, Bang Jais, Bang Zulfaizar, ya suami di Puput ya. Buat Bang Leman di Sanggamus, Bang Jente di Belitung. Buat salam juga, salam kangen aku, rindu aku buat Bang Topan di Belitung ya. Semoga beliau sehat selalu di sana ya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Buat Julia sama Putra Samba, semoga sebahagia selalu. Bunda rindu diampun ya. Ada Bang Irwan juga di Air Kantung. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Bang Romlan ya di Muntabak, semoga sehat selalu juga. Bang Panji di Pasger, semoga sehat selalu ya Bang Panji. Bang Juan Arif ya. Juga Bang Reza, Bu Lin ya. Ada siapa lagi di Pangkal Pinang nih? Ada satu lagi lupa aku namanya, yang di Kecak Pedang. Siapa ini? Sorry lah, lupa, maaf. Buat Pak Jadin juga ya. Buat Pak Ano di Bangka Barat. Atau Dahlan, terima kasih ya pantunnya semalam, senang banget aku. Terima kasih ya Ato. Dalam mengucapkan ulang tahun aku dengan bahasa pantunmu ya. Cakep pantunnya, terima kasih banyak. Buat Bang Yokta juga di Bangka Barat ya. Ada Pak Yokan juga di Bangka Barat ya. Apalagi nih kita, Pak Al Jadin sudah ya. Buat Mau Maria di Pangkal Pinang ya. Buat Ria juga di Belitung. Ambera, Niko, Nur Hadi ya. Buat siapa lagi ya? Bunda Rindu di Ampuy.
0: Oh
1: ya,
0: buat semua-semuanya.
1: Buat semuanya lah. Salam sehat selalu di udara ya. Semoga semua teman-teman aku di Pro 1 sehat lahir batin ya.
0: Amin.
1: Buat Mbak Nuraisha ini ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati ya sayangku. Jangan kaget kalau dikadalin sama pacar aku ya. Tapi ya aku yang betet. Sedang aja lah Mbak Nur. Oke lah kalau gitu, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Atas waktu dan lagunya ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Bunda Sumi ya. Biasanya main bola pakai daster. Itu memang salah satu jadi hiburan biasanya. Oke deh, belakang Bunda Sumi ada siapa lagi nih? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Oke, ini kayaknya Bung Alex deh ya, benar nggak?
2: Iya, kayaknya Bung Alex.
0: Iya, kalau nggak kayaknya berarti iya ya. Oke deh. Yo, baik. Bung Alex, boleh dikecilin sedikit ininya, volume radionya?
2: Kenapa?
0: Boleh dikecilin sedikit volume radionya? Iya,
2: dapur dulu. Nah, udah dimatiin.
0: Oke deh, Bung Alex, gimana di sana, perlombaan udah dimulai?
2: Udah hari ini di Air Gegas.
0: Nah, di Air Gegas, oke, di Air Gegas udah ada yang perlombaan?
2: Udah voli.
0: Yang paling poli, favorit deh.
2: Kalau polinya di Air Bara mainnya. Bolanya di Air Bara. Kalau baris-barisannya ikut pawai sore nanti, sore pagi tadi.
0: Kalau yang favorit dari Bung Alex atau mungkin yang pernah Bung Alex ikutin deh beberapa tahun yang lalu nih, untuk lomba 17-an apa nih?
2: Tarik tambang keperluan saya itu.
0: Tarik tambang. Tarik tambang. Yang tahun ini ada ikutan nggak tarik tambang?
2: Ada tahun ini.
0: Menang nggak?
2: Belum dimain.
0: Oh, belum dimulai. Mungkin minggu besok kali ya? Minggu depan ya?
2: Mungkin minggu besok mungkin.
0: Oke, waduh, tarik tambang ternyata apa yang disukai.
2: Tarik bisa ikut saja melari karung. Misalnya, saya bawa lari karungnya. Jadi pakai.
0: Oke deh ya. Ini kalau tarik tambang berapa nih? 7 orang, 7 orang apa 5 orang, 5 orang?
2: 10.
0: Oh, 10 orang, 10 orang. Wah. Semangat 45 ini tarik tambangnya ya.
2: Iya, bukan 45 lagi, 46.
0: Kalau 10-10 ini banyak banget ya. Oke deh kalau gitu. Bung Alex, mau lagunya apa?
2: Lagunya Aku Takut ya.
0: Aku Takut dari Republik kalau nggak salah ya. Ya. Oke, siap buat siapa aja?
2: Dalamnya Budi Bokori. Selalu Bude Sumai tadi ya. Makan Irwan juga. Buat sehat selalu. Embera. Turhadi, Tito, Pak Yota, Bung Jante, di Bung Jante di Belitung ya, Pak Nota di Bagak Barat, salam sehat selalu, semuanya sehat selalu lah, di Manor juga, bukan sehat selalu Manor ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Oke, lanjut lagi nih belakangnya Bung Alex untuk Anda ya. Wah, kalau Bung Alex ternyata tarik tambang yang disukain ya, tapi belum dilombain ternyata ya. Oke, belakangnya Bung Alex ada siapa nih? Halo, selamat siang.
3: Siang juga Prasada ya.
0: Iya.
3: Indonesia.
0: Sama siapa ini?
3: Bung Romlan.
0: Bung Romlan di?
3: Mentabah.
0: Oke, Bung Romlan, udah ada perlombaan di daerahnya?
3: Cuma rencana tuh karaoke tanggal 10 nih.
0: Kalau Bung Romlan ikutan apa nih? Ada ikut lomba nggak?
3: Enggak lah, kalau udah malu sama anak. Biasa dulu karaoke sering dulu. Malu anak udah besar.
0: Kalau yang difavoritin nih, yang sering ditontonin apa nih?
3: Kalau sering ditonton tuh yang favorit dulu tuh saya sering nonton orang main tarik tambang tuh.
0: Tarik tambang ya.
3: Sama kelereng sama apa tuh sendok dalam mulut pas jalan gitu. Kalau kami di pesantren dulu, kami saya kan mantan pesantren kan ke kemuja di dalam tuh. Kami dulu ngapel-ngapel ayat-ayat tuh. Nah, tapi udah lama masa lalu tuh. Oke, terima kasih Mbak.
0: Sama-sama. Lagunya apa nih?
3: Lagunya Berpisah di Ujung Jalan dari Sultannya.
0: Sebentar, Berpisah?
3: Di ujung jalan.
0: Di ujung jalan. Oke, sebentar berpisah
3: jadi. Ah, berpisah sumi enggak saya tahu gue di sumi aja terteriak loh.
0: Yuk.
3: Penting kita tuh satu positif lah pokoknya. Gue pikir berpemikiran daya penting kita positif. Ya kita udah tua nih. Sama aku juga udah tua kan. Coba lu bisa berapa lah. Tinggal di pikiran.
0: Oke. Siap deh.
3: Ini siapa?
0: Sehat-sehat ya.
3: Bayu Surya, semoga sehat selalu ya.
0: Pokoknya
3: salamnya Petokopi sama Bude Sumi tadi lah. Terus pengetahuan yang lain mau masuk. Yuk, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ini sudah ada 3 penelpon ya. 3 penelpon ini kita langsung lanjut dulu dengerin lagunya, dan untuk Anda juga pendengar ya, silakan bergabung bersama kami di Pro Persada ya, lomba favorit ataupun lomba yang terakhir diikuti nih di bulan ini. Nah, ikutan apa ya, boleh kasih tahu ya. Terus dapat hadiahnya apa ya? Karena kalau ngeliat di media sosial ini udah banyak banget nih lomba-lomba yang dilaksanakan ya, dan bahkan ada yang kocak banget ya lomba-lombanya. Tapi kebanyakan anak kecil ya. Kalau orang-orang tuh ya mungkin kayak lomba pakai daster yang kayak gitu-gitu ya. Terus kayak ngambil uang di tepung ataupun di buah gitu ya. Biasanya tuh cemong-cemong. Nah, untuk Anda pendengar, silakan bergabung bersama kami di Propersada. Dan jangan lupa request lagu Indonesia 100% Indonesia-nya untuk Anda di siang hari ini hingga jam 3 sore.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia, usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Baik pendengar, kali ini kita ke line telepon kembali. Ini sudah ada yang bergabung 94301. Oke, mana ini ya? Silakan untuk Anda ya bergabung kembali 94301-nya di kesempatan siang hari ini ya. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang Mbak Aisyah.
0: Yo, ini dia Bung Jante.
1: Betul sekali.
0: Akhirnya Bung Jante sehat.
1: Alhamdulillah lah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana di sana sudah melaksanakan? Gimana di sana sudah melaksanakan lomba belum?
1: Apa?
0: Udah melaksanakan lomba belum di sana?
1: Udah.
0: Udah. Bung Jante ikut lomba apa nih?
1: Enggak ikutan.
0: Enggak ikutan.
1: Karena aku masih sakit kan.
0: Oh iya, masih sakit benar. Tapi kalau lomba favorit nih, yang menurut Bang Jante ini lomba yang bisa menghibur.
1: Apa?
0: Lomba yang favorit ataupun lomba yang menghibur gitu. Jadi ditonton tuh wajib deh ditonton lomba. Gitu.
1: Lari karung lah.
0: Oh, balap karung ya.
1: Lari karung, banyak potong pinang juga. Itu yang favorit, dua itu aja.
0: Favoritnya. Oke.
1: Itu lucu-lucu itu.
0: Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa nih?
1: Lagunya para segini sih, satu rumah satu atap lah.
0: Aduh, apa itu? Saya belum pernah dengar deh kayaknya.
1: Apa?
0: Satu atap
1: satu rumah. Satu rumah satu atap. Ya.
0: Satu atap. Ini kalau enggak salah kesukaannya Bude Sumi deh ya.
1: Lah udah diputarnya?
0: Enggak, belum diputar udah. Belum diputar lagi, Bude Sumi minta Ruang Rindu, enggak salah.
1: Oh.
0: Oke deh, salam sapanya buat siapa nih, Bung Jante?
1: Pertama sih, untuk Mbak Eca lah, sebagian Eca, saya selalu lah Mbak Eca.
0: Amin, makasih.
1: Dan juga untuk penyiar-penyiar yang lain, semoga saya selalu juga. Dan juga Bude Sumi, saya selalu. Dan juga Bude Kori, juga selalu. Bung Alex, saya selalu. Dan juga Bung Leman juga sehat selalu, Kang Eron Bandung sehat selalu juga, dan itu apa ya? Pak Ramadan juga yang di Sorong sehat selalu juga, Mbak Julia juga sehat selalu, Mbak Widya juga, dan juga Bung Zul Fezar. Halo Bang Zul, semoga sehat selalu juga, dan juga Mas Panji juga sehat selalu, Embera juga sehat selalu, Niko juga selalu, Maria juga semoga selalu, Topan Ribiro juga yang sedang beraktivitas di Tanjung Pandan itu sehat selalu, dan juga Ria juga selalu, Bang Eron Bandung tadi udahan sehat selalu juga untuk semua soalah penyiar semua saya selalu, dan juga pendengarnya semoga saya selalu juga. Terima kasih Mbak Eca.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bung Jante ya, belakang Bung Jante ini sebelum kita ke WhatsApp. Ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Persada.
2: Siang Persada.
0: Hai Embera, sehat Embera?
2: Oke lagi.
0: Cemane di sana di Sinjai City udah ada lomba belum?
2: Oh,
0: belum ada ya?
2: Enggak lagi.
0: Apa minggu depan?
2: Lomba.
0: Iya, lomba-lomba kapan? Minggu depan atau kapan?
2: Senang. Lomba cing.
0: Kalau Embera paling suka lomba apa nih Embera?
2: Lomba rupok. Rupok buah.
0: Lomba kerupuk sama itu aja. Oke deh, mau lagunya apa nih Embera?
2: Lagu apa? Wali yang? Alif Bata.
0: Alif Bata. Oke, buat siapa salam sapanya?
2: Wali ya. Wali ya. Wahyu Putu. Wali Tomarek. Mantan. Wah. Di sini harap buat penggara, anggur, bil, komit, buat pagi, buat air dapur, jadi aja sedang kuas, berarti mengeri.
0: Yo.
2: Iya. Buat Ramadan. Keluarkan. pikir
0: itu aja.
2: Aja deh.
0: Oke deh, buat semuanya aja ya.
2: Bang Wiru, buat itu, Mbak Amin,
0: buat semuanya aja ya. Oke deh, makasih ya Mbera ya. Yuk, waalaikumsalam. Oke, kali ini kita ke WhatsApp dulu nih. Ada Kalmin di Air Bulin. Kalau di tempat saya lombanya agak kurang, hanya panjat pinang saja. Saya kurang mengerti mengapa anak muda sekarang, terutama kadesnya, tidak ada kreasi dalam kemerdekaan. Itulah kalau mau menjabat dari hasil yang tidak sehat. Beda di zaman dulu saya, dana desa kecil, kegiatan banyak. Sekarang dana desa 1,9 miliar untuk Air Bulin, tapi kegiatan hari kemerdekaan kurang meriah. Sebenarnya saya hobi lomba di 17-an adalah lomba ketapeng. Sudah lama lomba itu sejak kepemimpinan baru. Lagunya kita usahakan lagi dari Kalmin di Air Bulin. Makasih buat yang yang baca. Sama-sama. Apa nih lomba ketapeng nih, kayak gimana ya? Saya baru dengar ya.

Makasih bayangan, salam sehat selalu. Makasih Mbak Yu, sama-sama. Yuk langsung aja deh kita hadirkan beberapa koleksi musik yang udah diminta oleh pendengar kita, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, masih di Pro Persada.

memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Ya, baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat ya. Oke, ini lengkap batasa dan cakrakannya nanti kita hadirkan untuk Anda ya. Dan oke, ini Pak Kalmin katanya, maaf katanya, bukan lomba ketapeng tapi lomba ketapel. Oh, tipu ya, ya gak apa-apa ya. Oke, makasih ya untuk Pak Kalmin ya. Oke, lanjut lagi kita ke telepon ya. Ada siapa ini bagangnya? Pak Kalmin dan Bung Yota tadi. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Ai, saya tahu ini siapa.
1: Ayo, siapa ayo?
0: Pasti Julia.
1: Bener banget sih. 100%
0: Kemana aja? Kemana aja Mbak Julia?
1: Ada nih. Ada deh.
0: Gimana di situ, udah ada lomba belum?
1: Udah nih, untuk anak-anak doang.
0: Oh, udah. Kapan? Minggu lalu apa baru
1: minggu
0: sekarang?
1: Hari ini. Hah? Tadi barusan.
0: Oh, barusan.
1: Iya, okay, panas banget deh. Rasanya mau pulang aja tadi.
0: Tapi banyaknya buat anak-anak ya?
1: Iya, banyak untuk anak-anak. Ibu-ibunya enggak ada.
0: Buat orang tuanya enggak ada lah ya, katakan gitu ya.
1: Iya, anak-anak.
0: Oke,
1: okay
0: deh, Mbak Julia, lomba paling favorit atau mungkin yang paling apa ya, disukain tapi cuman cukup nonton aja, Mbak Julia apa nih?
1: Kalau Mbak Julia tuh ya karaoke itulah.
0: Kalau ini mah tuh udah emang doyannya.
1: Iya, doyan soalnya, makanya. Makan kerupuk satu lagi.
0: Kalau enggak, terbang dong.
1: Enggak ini ya, kalau enggak habis ya kerupuknya, maksudnya selesai kan lombanya itu kan, udah peluitnya udah di tiup, makan pakai tangan aja.
0: Gimana ini teh? Aduh, aduh.
1: Iya, pakai tangan aja. Iya. Soalnya kan susah.
0: Oke deh, Mbak Julia mau lagunya apa nih?
1: Lagunya ini ya dari Fanny Febiola, Tak Rela.
0: Tak Rela dari Fanny ya.
1: Iya, Fanny.
0: Oke, salam sapanya sambil aku cariin.
1: Salam sapanya untuk siapa tadi ya?
0: Siapa? Sok.
1: Ini ya, apa itu Pak Ramadan ya?
0: Nah,
1: Pak Leman, Pak Ahmad Irwan Bandung bersama Budi Sumi, untuk Pak Irwan Air Kantung, Pak Zulfaizar, Pak Yota, Ayak Suhamid, Pak Romlan, Pak Zadin, Pak Ikang, Bang Jante, Mbak Ria di Belitung, terus untuk Bang Reza yang ada di Pangkal Pinang, Yulin, Pak Zai, apa ya, kemarin tuh Pak apa ya, pokoknya yang ada di itulah pokoknya, Putra Banten juga ya. Terus untuk Bu Rindu Ampuy IB, dan untuk semuanya aja lah tanpa terkecuali, spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, untuk Mbak Isanya selamat siang dan salam kompak selalu, salam sehat selalu lah untuk Mbak Isa.
0: Amin, makasih.
1: Semoga Mbak Isa diberkahi kebahagiaan. Mbak Isa hobinya kepo nih Julia. Mbak Isa hobinya lomba apa coba?
0: Kalau aku, kalau masih kecil-kecil ya, kalau masih kecil-kecil, ini paling suka tuh ngambil. Kalau sekarang kayaknya udah jarang ya, ngambil koin di pepaya gitu deh yang hitam pas masih kecil ya. Itu kayaknya sekarang udah jarang ya. Sekarang pada ngambil di tepung gitu loh.
1: Iya, udah jarang loh itu ya.
0: Udah jarang, terus ngambilnya di tepung. Kalau di tepung kan ke hidung ya, maksudnya dalam artian takutnya keisap gitu kan. Tapi kalau pepaya itu kan enggak ya. Nah, itu tuh paling favorit banget. Tapi pas udah gede, yang paling favorit itu kalau misalnya ngeliatin bapak-bapak gitu kan, pakai dasteran, terus joget bola. Udah kocak gitu.
1: Iya, yang jarang nih itu apa, lomba masuk paku dalam botol sekarang.
0: Kalau jarang daerah aku masih ada nih, daerah aku masih ada itu.
1: Oh itu,
0: masih
1: ya.
0: Ada, masih ada.
1: Makasih banyak ya Mbak Ica.
0: Yo, sama-sama.
1: Dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo, makasih Mbak Julia. Belakangnya Mbak Julia, ini ada Babang dari Bandung Timur. Silahkan Bang Ahmad, Pak Ahmad.
2: Ya, selamat siang. Persada Indonesia 100% Indonesia. Ntar minum dulu.
0: Masuk
2: iklan. Kalau minum nanti suka mental, atau kalau nggak minum dulu mah jadi biar biar konsentrasi.
0: Aja, suka iklan aja. Hah? Ini, suka iklan bukan, aja.
2: Bukan iklan kan, minum dulu gitu kan. Kalau minum juga nggak disebutkan merek, entar panam.
0: Oke, langsung aja nih Pak Ahmad Irwan, di situ udah mulai lombanya apa udah selesai apa belum?
2: Udah selesai, enggak seperti tahun-tahun sebelumnya, Mbak Nur. Sekarang makan mungkin masyarakat ekonominya lagi keadaan gini itu kan kasihan. Hanya kan mengandalkan patungan di masyarakat kan seperti
0: ya,
2: itu.
0: Iya, benar-benar. Tapi lombanya ada buat anak-anak sama orang dewasa ada?
2: Ada, cuma sekarang baru bahasa apa itu pertandingan bola voli itu kan tinggal masuk 4 besar ini kan.
0: Lebih ke olahraga ini, gitu ya.
2: Iya, ini kan reporteran juga lagi berbicara sama Banur Aisyah itu kan seperti itu.
0: Lah pun. Tapi paling favorit apa nih Pak Ahmad Irwan?
2: Apa maksudnya lomba?
0: Lomba baik dulu pernah ngikutin atau mungkin terakhir ngikutin lomba apa?
2: Dulu ketika saya masih SD lah atau SMP, saya paling gede SMP. Paling balap karung sama lomba balap karung, terus lomba balap makan.
0: Itu pas remaja ya, pas remako, remaja kolot gimana nih?
2: Wah, pas remako mah paling juga sama, paling juga udah aja dari dulu juga saya senang olahraga tenggorokan kan Mbak Nur, saya makan itu aja.
0: Karaokean berarti ya?
2: Bukan karaokean, misalkan ya saudara-saudara Pak Ramadan Kuasi bersodor ke tengah, itu yang seperti itu diantaranya. Karaokean memang suka, karaokean juga, cuman karaokean kan ketika lagi pulang dari mana istirahat tuh karaokean gitu, tapi sambil suasana untuk meninggalkan suasana yang sedang capek, seperti halnya wah saya telepon Mbak Nur siaran, saya lagi panas segel, ada Mbak Nur telepon, jadi dingin, suasana nyaman kan gitu betul.
0: Ya udah karaokean terus krokan ya, subhanallah sekali. Oke deh, kalau gitu Pak Ahmad Irwan mau lagunya apa?
2: Lagunya dari ini dari Yopi Nunu.
0: Yang mana?
2: Janji Suci.
0: Oke, siap buat siapa?
2: Dengarkanlah wanita pujaanku, kan gitu
0: teman Nur ya. Pujaanku buat Bude Sumi.
2: Buat Mbak Yulia yang barusan ya, Ibu Kori. Mm-hmm. Ada juga Nenek Galo, Mbak Ria, ada Pak Ramadan, Bang Leman, Bang Irwan, Bang Jais, atau kemudian juga Embera, Bang Jul Faijar, Bang Jante, Bang Ramlan, Pak Jadin, Pak Sofyan, Pak Suhamid, ada juga buat Pak Kusmana ya, kemudian Rambeklana, kemudian Pak Sofyan, yang siapa lagi buat semuanya aja ya, Mbak Nur Aisyah, untuk Putra Banten dan Putra Sambas, pokoknya salam yang biasa mengikuti acara opini publik. Salam dari saya kan semuanya. Ada pantun Mbak Nur ya.
0: Sok.
2: Ya. Begini pantunnya. Cakep. Beli pasir dari pasar, bukan? Ya beli pasir dari pasar kan. Punya sendal dari Aceh. Kalau naksir ke penyiar punya modal uang receh.
0: Oke, nah itu aja.
2: Jari-jari di Kota Sabang tuh kan. Cakep. Aku berenang mau wajahmu, ku cari-cari di Kota Sabang, di Pangkal Pinang, tidak ketemu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, kita hadirkan beberapa koleksi musik untuk Anda ya. Topiknya siang hari ini, lomba favorit atau mungkin lomba yang terakhir diikutin apa ya. Silakan gabung sama kita 94301 ataupun di 0811 7179 111.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lout van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Mendengar tadi OVN dan Nunu, ya lanjut lagi kita ke WhatsApp. Ini ada Reza Agustian, ya siang Mbak. Kalau aku dulu pernah ikutan lomba 17-an diselenggarakan di sekolahan dulu di SLB Pangkal Pinang. Tapi saya ikut lomba makan kerupuk, tapi waktu itu saya curang dikarenakan pakai tangan. Oke, sebagai alumni SLB saya pernah juga jadi panitia, dan saya paling tertarik dengan lomba catur, tapi nggak ada saya temuin, katanya gitu. Oke deh Mbak, lagunya Ipang Sahabat Kecil Salmi buat semua-semuanya dari Reza di Pangkal Pinang. Untuk Mbaknya makasih bantuannya. Yo, sama-sama untuk Reza, nanti tak puterin deh lagunya ya. Untuk Bung Ahmad Irwan katanya, maaf Mbak Nur ada yang kelewatan katanya. Apa buat Bude Sumi? Gimana bisa lewat kayak Bude Suminya. Oke deh kalau gitu lanjut lagi nih, ada lagu dari Fanny yang belum diputerin ya, dengan Aku Tarela. Terus juga ada lagi Ipang, langsung aja deh kita dengarkan lagu-lagunya kesayangan Anda di Pro Persada.

Ya, baik mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 10 Lihat. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk Anda yang selalu setia dengarkan kami di RRI Pro 10 Lihat, baik melalui RRI Digital ataupun melalui RRI Terrestrial. Ya, terima kasih kebersamaannya. Dan di antara semua yang sudah bergabung ya, ternyata ada juga yang suka lomba kerupuk ya, terus juga lomba balap karung dan tarik tambang juga, terus juga ada lomba ketapel ya, terus juga ada juga so yang sukanya ini nontonin aja kayak Bude Sumi sukanya nontonin nih Bude ya. Oke deh, kalau gitu mendengar, terima kasih atas kebersamaannya, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Jangan lupa segala kegiatan kita yang hari ini ataupun yang baru saja akan dilaksanakan diawali dengan doa agar semuanya juga diberikan kemudahan saat menjalankan aktivitasnya. Amin. Selamat sore, jangan lupa besok Senin persiapkan kembali hal-hal yang harus Anda persiapkan untuk menyambut hari Senin pendengar, karena udah mulai aktivitas kembali ya. Dan untuk Anda yang lagi lomba mungkin di hari Minggu ini, oh mau bagi-bagi hadiahnya nanti malam, semangat ya, lombanya udah selesai dan bagi-bagi hadiahnya malam, semangat banget ya, pokoknya terbaik deh ya, yang penting lombanya. Kalau saya ke hadiah kadang-kadang ya udahlah ya apa adanya, tapi terkadang lombanya ini loh yang bikin seru pendengar ya. Baik, kalau gitu pendengar, kita akan akhiri perjumpaan kita di Pro Persada kali ini, ada miliknya dari Merpati dengan Tak Rela.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegen Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia, usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

mulai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni

Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Selamat sore pendengar Pro 1 Bangka Belitung sore bersama Reta menemani Anda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Minggu ya, di 23 Agustus di tahun 2026. Reta menemani Anda bersama rekan operator kita yang bertugas ada Bung Dian Ismu dan Bung Reza di kebersamaan kita untuk hari ini. Pendengar berakhir hingga pukul 20 malam nanti. Pilihan musik dan juga informasi hadir menemani suasana sore Anda. Dan pendengar, kalau di Sungai lihat hari ini atau sore hari ini masih cenderung panas ya, jadi memang ada baiknya sih buat Anda yang mungkin punya rencana pengen jalan ya, ya persiapkan segala sesuatunya, apalagi di musim panas kayak ini, suasana yang cukup ekstrim ya, ada baiknya juga mungkin lengkapi dengan pelindung diri ya, misalnya menggunakan sunblock atau juga sunscreen. Ya, mendengar di kebersamaan kita untuk hari ini, beberapa informasi coba kita hadirkan untuk Anda. Saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Ya, pendengar, tentunya kerjasama Indonesia dengan beberapa negara terus dilakukan. Salah satunya Indonesia bersama Tiongkok ini perkuat kerjasama AI dan transformasi digital, pendengar. Dan ini terungkap ya pada pertemuan Ketua Dewan Ekonomi Den Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Nah, pendengar, kedua belah pihak ini, Indonesia dan Tiongkok ini membahas kerjasama berupa infrastruktur, kemudian energi hijau, juga ada pengentasan kemiskinan dan juga revitalisasi pedesaan. Dan tentunya dikatakan oleh Luhut Binsar Panjaitan bahwa kepercayaan menjadi fondasi penting dalam memperluas kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok, dan ini dibangun tentunya melalui pertemuan, kemudian juga ada dialog-dialog yang memang berlangsung secara berkelanjutan. Ya, dan tentunya harapannya ya bahwa kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok ini akan memberikan hasil yang konkret bagi masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan pekerjaan, juga transfer ekologi dan juga peningkatan taraf hidup. Dan mendengar sebagai tindak lanjutnya, Den bersama National Development and Reform Commission Tiongkok ini berencana menyusun peta jalan strategis jangka panjang. Ini mencakup keberlanjutan infrastruktur seperti kereta cepat, pengembangan energi hijau di Kalimantan Utara, juga pengentasan kemiskinan dan revitalisasi pedesaan. Dan selain itu juga membuka ruang kolaborasi ya di sektor teknologi masa depan. Bidang ini mencakup AI, kemudian transformasi digital atau GovTech, juga pengembangan TSTH2 ini untuk lebih ke arah riset biodiversitas dan juga teknologi kesehatan. Dan tentunya kolaborasi strategis antara Indonesia dan Tiongkok ini diharapkan nantinya bisa menjadi model percontohan sinergi antar negara Global South.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans Nomor 4 Tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 1980, pada Pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Ya, pendengar masih menghadirkan untuk Anda berbagai informasinya. Pendengar, memang saat ini kita masih di musim kemarau dan dampak El Nino menjadikan cuaca lebih ekstrim ya. Dan tentunya karhutla juga terjadi intensnya cukup tinggi, terutama untuk di wilayah Bangka Belitung dan juga wilayah-wilayah lainnya. Salah satunya pendengar yang memang sering mudah terbakar untuk lahan ini adalah lahan gambut. Dan lahan gambut ini kebanyakan itu berada di Kalimantan. Nah, pendengar, kenapa sih lahan gambut ini mudah terbakar? Jadi pendengar, lahan gambut ini memang ya kondisi atau satu wilayah rentan terbakar ketika mengalami kekeringan, dan kondisi ini lebih diperparah oleh praktik pembukaan lahan dengan menggunakan api dan pengelolaan gambut yang tidak tepat. Jadi kalau dikutip dari laman World Resource Institute ya, bahwa sekitar 98% karhutla itu terutama gambut di Indonesia itu disebut terjadi akibat aktivitas manusia. Aktivitasnya bisa berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam pengelolaan lahan. Nah, pendengar, salah satu praktik yang masih banyak ditemukan adalah pembukaan lahan dengan cara membakar. Dan cara ini memang ya lebih murah, lebih mudah, dan cepat jika dibandingkan mungkin metode menggunakan ya mesin atau lainnya. Padahal ternyata pembakaran justru bisa merusak kondisi biofisik gambut dan bisa meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran. Dan lahan gambut ini sebagai informasi bahwa secara alami itu memiliki kemampuan untuk menyimpan air dalam jumlah besar. Jadi ketika mengalami pengeringan, lapisan gambut bagian atas kehilangan kelembabannya sehingga lebih mudah terbakar. Nah, kondisi gambut yang terlalu kering bahkan dapat mengalami irreversible drying atau kering tidak balik. Dan kondisi ini, kemampuan gambut untuk menampung air dapat hilang secara permanen. Dan tentunya kebakaran juga bisa meningkatkan suhu permukaan gambut hingga sangat tinggi, pendengar. Dan kondisi ini ternyata juga bisa memicu perubahan komponen kimiawi gambut sehingga tanah akan menjadi semakin sulit menyerap air. Nah, ketika gambut telah kehilangan kemampuan untuk menyimpan airnya, maka bahan organik di dalamnya menjadi sumber bahan bakar. Api kemudian bisa menyebar lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Jadi kalau berdasarkan karakteristiknya ya pendengar ya, membuat kebakaran gambut ini beda dengan kebakaran pada lahan biasa. Dan api tidak hanya membakar vegetasi di permukaannya saja, tetapi bisa merambat ke lapisan gambut. Dan dampaknya, terutama ke pembakarannya juga tidak berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Kebakaran dapat menghilangkan unsur hara penting dan menurunkan kesuburan tanah gambut. Jadi memang lahan gambut ini hanya menyakup 3% dari total daratan dunia. Namun ya, ekosistem tersebut mampu menyimpan sekitar 550 gigaton karbon. Dan sebagai informasi juga, bahwa di Indonesia, di negara kita, lahan gambut ini mampu menyimpan hingga 57 gigaton karbon. Dan jumlah ini sekitar 20 kali lebih besar ya jika dibandingkan karbon yang tersimpan pada tanah mineral. Dan selain kehilangan karbon, kebakaran juga dapat mempercepat penurunan permukaan tanah atau subsiden. Dan permukaan gambut yang terbakar biasanya menjadi lebih rendah dibandingkan lahan sekitarnya. Nah, jadi itu yang mendengar yang alasan kenapa lahan gambut ini mudah terbakar. Informasinya saya kutip dari portal berita rri.co.id.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Esensi buku prosa Tusungaliat Bangka Belitung. Hidup damai tanpa berpikir berlebihan adalah sebuah buku yang ditulis oleh penulis Suneko Nakamura dan Hiromi Okuda pada tahun 2021 yang merupakan cetakan pertama dengan 154 halaman. Dalam buku ini, sang penulis yaitu Dr. Suneko Nakamura yang merupakan seorang psikiater berpendapat, ketika kita terlalu banyak tuntutan untuk melakukan ini dan melakukan itu, yang seringkali membuat kita kewalahan, bahkan membutuhkan kesabaran sampai batas tertentu, dan membuat kita dibebani pikiran yang berlebihan, maka solusinya ada pada bagaimana kita mengkompromikan perasaan dengan kenyataan. Cara hidup yang memiliki kebiasaan melakukan hal baik mulai sejak dari pikiran dan membuat kita dapat menerima diri apa adanya sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan psikis untuk meraih kehidupan yang berkualitas. Buku ini merupakan buku kategori self-improvement, dikemas dengan bahasa yang sederhana, di mana sang penulis menceritakan hal-hal yang telah terjadi di dalam hidupnya dan bagaimana cara beliau mengatasinya. Yang menarik, di dalam setiap bab buku ini disisipkan dengan kisah hidup sang penulis, yaitu Dr. Suneko yang telah 70 tahun berkarir sebagai seorang psikiater. Dalam buku ini, setiap kata-kata tidak terkesan menggurui, meskipun penulisnya memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi dalam menjalani profesinya sebagai seorang psikiater. Buku based on true story ini sangat inspiratif dan disajikan dengan menarik karena sosok dalam buku ini adalah pribadi yang bersahaja serta memikat. Buku ini memang tidak memberitahukan rahasia bagaimana Dr. Suneko bisa terus sehat dan berumur panjang hingga beliau dipercaya rumah sakit dan sudah bekerja lebih dari 70 tahun. Tetapi, judul buku ini sangat relate dengan kehidupan Dr. Suneko, bagaimana beliau bisa hidup damai tanpa berpikir berlebihan. Padahal kehidupan yang beliau jalani juga tidak mudah, dan ini sangat memotivasi kita sebagai pembaca. Buku ini bukan buku textbook yang berisi step by step, seperti buku motivasi pada umumnya. Lewat buku ini, kita bisa belajar untuk hidup dengan damai dan tidak mengejar kesempurnaan. Dari buku ini kita bisa belajar menyadari bahwa setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing. Nikmati dan fokus pada apa yang ada di depan mata, serta tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Buah kehidupan tidak bisa didapatkan dalam waktu singkat. Tiap-tiap orang memiliki hal yang seharusnya dihargai dalam setiap momen hidupnya adalah salah satu kutipan yang mengandung makna yang mendalam yang juga tertulis di dalam buku ini. Demikian esensi buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan, karya Suneko Nakamura dan Hiroki Okuda. Esensi buku prosa Tusungaliat, Bangka Belitung. Kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 dan tentunya sajian musik dan juga informasi masih akan hadir menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan kali ini kita hadirkan untuk Anda informasi yang kami kutip masih dari portal berita kami pendengar di rri.co.id. Di mana pendengar kali ini ada informasi ya, kopi asal Jabar tembus pasar Inggris, ekspor per

dana 10 ton senilai 2,64 miliar rupiah. Ya, dan tentunya pendengar, dari Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemenda, Fajarini Punto Dewi, mengatakan ini menunjukkan potensi kopi Indonesia bersaing di pasar global, dan capaian ini juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi UMKM, pemerintah pusat dan daerah juga pemangku kepentingan dalam ekspor sistem. Dan menurutnya pelepasan ekspor ini menjadi contoh kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan UMKM berorientasi ekspor, dan diharapkan kerjasama Kemendag dan Pemprov Jabar ini dapat mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas dan juga daya saing.

0: Pernahkah Anda berpikir, kemana perginya makanan yang kita buang?
1: Di tempat pembuangan akhir, sampah makanan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Semakin banyak sampah, makanan menumpuk, semakin besar pula risiko kebakaran bahkan ledakan akibat akumulasi gas metana.
0: Bukan hanya itu, sampah makanan juga mencemari lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengancam kelestarian berbagai jenis makhluk hidup.
1: Padahal, mencegahnya sangat mudah. Ambil makanan secukupnya, habiskan yang ada di piring, simpan makanan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan agar tidak menjadi limbah. Karena setiap makanan yang kita selamatkan adalah langkah nyata menjaga bumi dari ancaman bencana.
0: Kurangi sampah makanan, selamatkan lingkungan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, Anda masih bersama Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita lanjut lagi menghadirkan untuk Anda dengan berbagai informasi-informasinya, pendengar. Dan kali ini kami kutip untuk Anda dari portal berita kami rri.co.id. Ya, pendengar, masih dampak dari gempa ya yang melanda wilayah Indonesia. Nah, kali ini ada informasi Kementerian PU tangani 34 titik longsor dan 9 jembatan pasca gempa Flores pada 15 Agustus lalu, di mana BU melakukan penanganan terhadap infrastruktur yang terdampak. Hingga 20 Agustus, tim Kementerian PU telah memeriksa puluhan titik longsor dan jembatan di sejumlah ruas jalan nasional, sekaligus melakukan pembersihan, pengamanan, dan menyiapkan penanganan permanen pada lokasi yang mengalami kerusakan. Ya, mendengar, berdasarkan pendataan awal Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN NTT, tercatat ada 94 titik jalan juga jembatan rusak akibat gempa, terdiri dari 75 titik longsor, 3 titik amblas, 16 jembatan dan duiker. Dan dari jumlah ini, tim satuan tugas tanggap darurat bencana Direktorat Jenderal Bina Marga telah melakukan pemeriksaan lapangan pada 34 titik longsor dan 9 jembatan duiker. Ya, dan pendengar, Kementerian PU juga memastikan kondisi 15 ruas jalan nasional terdampak gempa secara umum tetap fungsional. Arus kendaraan termasuk distribusi logistik dan BBM juga masih berjalan dengan lancar.

0: Serius bener? Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1, masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kali ini kami hadirkan untuk Anda dengan berbagai informasinya. Ya pendengar, kayu biasanya digunakan untuk membuat rumah ya, furniture atau berbagai benda sehari-hari. Namun di Misiones Argentina ada jenis kayu justru dapat diolah menjadi makanan. Kayu itu berasal dari pohon Yacaratia atau Zacharatia spinosa yang tumbuh di kawasan hutan Misiones dan menjadi salah satu bagian dari kekayaan hayati wilayah tersebut. Ya pendengar, ya Yacaratia memiliki karakter yang cukup beda dari kayu biasanya untuk bangunannya, di mana teksturnya ringan, lunak, dan memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Karakter ini membuat kayu ini diminati industri kehutanan, namun sifatnya sama justru membuat peluang untuk memanfaatkannya dengan cara yang tidak biasa. Dilansir dari Seven Cannibals, pemanfaatan kayu Yacaratia sebagai bahan pangan dikembangkan oleh Roberto Pascuti, seorang insinyur kehutanan dari Misiones, yang mulai meneliti pohon tersebut setelah menemukan catatan sejarah tentang larva yang hidup pada kayu Yacaratia yang membusuk. Dan Pascuti kemudian menghabiskan bertahun-tahun untuk mempelajari karakter kayu tersebut dan akhirnya mengembangkan metode pengolahan yang membuat kayu tersebut bisa dikonsumsi manusia. Jadi pengolahannya tidak dilakukan dengan cara sederhana, kayu harus melalui tahapan khusus ya sebelum dapat digunakan sebagai bahan pangan, di mana hasil pengolahan itu digunakan dalam berbagai bentuk produk mangan yang menjadi potongan dalam sirup selain nektar, alfajor hingga coklat. Dan kayu ini digunakan dalam hidangan sangat gurih, beberapa koki mengolahnya seperti bahan makanan lain termasuk menyajikannya bersama daging atau menjadikannya bagian dari saus. Tuh kan pendengar, gak hanya sebagai bahan bangunan ya, tapi ternyata kayu juga bisa dimakan. Tapi gak semua kayu, yaitu jenis Yacaratia yang berasal dari Argentina.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

pendengar, Anda masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Kami hadirkan untuk Anda, pendengar, kali ini pilihan musik bernuansa religi.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Pendengar Peral 1 di manapun saat ini Anda berada, kaum muslimin dan muslimat. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Ar-Rum ayat 6 hingga 9 bersama Qori'ah Nur Laila, dan kita rangkaikan dengan bentuk setasan maghrib oleh Muazzin Rizal Farurozi. Waktu maghrib kota Sungaliat dan sekitarnya. Pendengar, untuk edisi 23 Agustus hari ini di pukul 18:03 waktu Indonesia Barat, dan untuk daerah lain menyesuaikan untuk waktu sholat maghrib di wilayah Anda. Kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga untuk kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga tuh kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti heli untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian.

0: kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
2: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Geobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
1: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut, yang mana itu di Geobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini sih, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, dan dalangnya Icung.
2: Karutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
3: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungannya masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
2: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan, dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
4: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
5: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Sia, dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan, dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
4: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
6: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan.

0: terjadi di Dusun Awet Kuning, Kecamatan Kelumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan, dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam awan kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
1: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Pelalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
4: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
3: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
5: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah melipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan. PMD, ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
3: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
6: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
7: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
6: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
8: Sebenarnya tidak ada impor lagi ya, Pak?
6: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
7: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
9: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
7: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
2: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
10: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
11: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
10: Sementara itu, Center Director SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTS sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktik baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
12: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
10: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasman bersama dengan SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting, mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia, yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
13: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
14: Ready for everything. We must be...
13: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
14: In 90 minutes for those 3 points.
13: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Youri Tielemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
15: Yeah, overall good.
13: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1, masih menemani suasana jelang malam Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan pendengar Pro 1, baru saja kita hadirkan untuk Anda dalam program kita, berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Di kebersamaan kita untuk malam hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda program kita pendengar mimbar agama Kristen untuk edisi hari ini ya, edisi 23 Agustus 2026, dengan judul menjaga hati di tengah dunia. Baik pendengar, di kebersamaan kita ya, di kebersamaan kita untuk hari ini kita juga nantinya akan hadirkan untuk Anda dengan pilihan musiknya sudah kami siapkan dari meja tugas. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

Shalom, salam damai sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan saya Arianto Sinaga, penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Bangka Belitung, hadir untuk bersama Anda di ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Kiranya Tuhan Yesus menyertai saudara semua pada hari ini dimanapun saudara berada, baik di rumah, di kebun, di pasar, atau di perjalanan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang menjaga hati di tengah dunia yang terpuruk. Sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah Bapak Ibu menunggu kedatangan seseorang yang sangat kita kasihi? Misalnya anak kita yang merantau memberi kabar, "Pak, Mah, malam ini saya pulang, tapi jalanan macet, jadi saya tidak tahu pasti sampai jam berapa. Bisa jam 10 malam, jam 2 subuh, atau jam 4 pagi." Nah, kalau anak kita bilang begitu, apa yang kita lakukan, sahabat pendengar? Meskipun mata kita mengantuk, hati kita pasti tetap menunggu. Setiap mendengar suara kendaraan di depan rumah, kita langsung mengintip tuh dari jendela. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua ingin menjadi orang pertama yang membukakan pintu dan menyambut anak tersebut. Lewat firman Tuhan dalam Markus 13 ayat 33 sampai 37, demikian bunyi firman Tuhan: "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan hal yang sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah." Sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan, ternyata Tuhan Yesus pun berbicara tentang hal yang sama. Dia pasti akan datang kembali, tetapi dia sengaja merahasiakan waktunya. Pertanyaannya, saat Tuhan datang nanti, apakah dia mendapati hati kita sedang berjaga-jaga, ataukah malah sedang tertidur lelap? Lewat perumpamaan tentang seorang tuan dan hamba-hambanya dalam firman Tuhan ini, ada tiga pesan penting bagi kita hari ini. Yang pertama, pakailah waktu untuk membenahi diri, bukan menebak tanggal. Banyak orang sibuk menebak-nebak kapan akhir zaman tiba. Namun kita mendengar tadi di ayat 33, Yesus menegaskan, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba." Mengapa Tuhan merahasiakan waktunya? Bayangkan jika Tuhan memberitahu bahwa dia akan datang 10 tahun lagi, kita pasti godaan untuk menunda bertobat. Masih lama, mati dosa dulu . Nanti tahun depan baru rajin berdoa, mulai rajin beribadah, ya baru bertobat deh. Tuhan merahasiakan waktunya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan supaya kita belajar hidup benar setiap hari. Setiap hari kita belajar mengasihi. Hidup benar itu hari ini kita bertobat. Hidup benar itu hari ini kita menjaga hidup kita setiap hari. Yang kedua, berjaga-jaga
artinya tetap setia bekerja. Ayat 34, sang tuan pergi dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya. Berjaga-jaga secara rohani bukan berarti kita mengurung diri di kamar dan berhenti bekerja dan tidak melakukan apa-apa lagi. Berjaga-jaga artinya melakukan tugas sehari-hari dengan rasa takut akan Tuhan. Yang sebagai orang tua, mendidik anak dengan sabar dan mengenalkan kepada mereka takut akan Tuhan. Sebagai pekerja atau pedagang, bekerja dengan jujur, tidak mengurangi timbangan, dan tidak mengambil hak orang lain. Sebagai suami atau istri, setia pada pasangan, menjaga tutur kata kita, dan saling mengampuni. Tuhan ingin mendapati kita sedang setia, melakukan bagian kita saat Dia datang kembali. Yang ketiga, waspada terhadap obat bius dunia. Yesus menyebut rentang waktu dari malam hingga pagi buta, saat tubuh paling lelah dan paling mudah tertidur. Secara rohani, kita juga bisa tertidur jika kita mulai terbiasa dengan dosa dan tidak merasa bersalah lagi saat berbuat dosa atau berbuat salah. Kita juga bisa tertidur jika apalagi kesibukan dunia menyita seluruh hidup kita, sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk berdoa. Nah, kita juga bisa tertidur jika apa? Hati kita mulai dingin terhadap sesama dan tidak lagi rindu bersekutu. Hiburan tanpa batas dan kesibukan materi bisa menjadi obat bius yang membuat iman kita pun tertidur tanpa kita sadari. Sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 37, Yesus memberikan pesan singkat. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Sahabat pendengar RRI yang setia, tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan napas hidup kita berakhir atau kapan Tuhan datang kembali. Karena itu, mari kita jaga hati kita dan hidup kita. Biarlah kapanpun Tuhan memanggil kita, Dia mendapati kita sebagai hamba yang setia dan siap sedia menyambut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah Tuhan izinkan kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan mengizinkan hamba untuk menyampaikan firman-Mu kepada sahabat pendengar RRI yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan dapat mengajar kami agar kami tetap berjaga-jaga di dalam kehidupan kami, lewat perkataan tindakan kami, kami lakukan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan firman itu. Semoga ketika Tuhan memanggil kami, Tuhan dapatkan kami adalah anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1, masih menemani suasana malam Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Baru saja kami hadirkan untuk Anda member agama Kristen. Selanjutnya kami akan hadirkan pilihan musik ya, sekaligus cerita pamit menemani Anda. Nanti akan ada rekan saya Mutiara Okta pendengar menemani Anda hingga berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat sore jelang malam, tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: biasanya dipegang-pegang terus? Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu, Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Devi, mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu? Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Oh, Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya?

0: Bu, ibu dulu deh.
1: Bapak aja.
0: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
1: Deva itu kena tipu, Pak.
0: Kena tipu?
1: Iya, Pak, 20 juta. Bilang ibu, Pak, bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
0: Bu,
1: gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
0: Gak apa-apa, Bu.
1: Gak apa-apa lah, Pak. Besok bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
0: Ibu pasti sedih ya.
1: Gak apa-apa, Pak, mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
0: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
1: Iya, Pak, gak apa-apa deh.
0: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
1: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Yapi, SPP-nya sudah disiapkan ya?
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Bapak, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya, terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yafi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yafi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yafi ya Bu.

0: siapa.
1: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
0: Iya Pak, ini jadi pelajaran buat Deva.
2: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
0: Memang ada uangnya Bu?
2: Ada.
0: Makasih banyak ya Ibu.
2: Bilang terima kasih juga tuh sama Bapak kamu.
0: Terima kasih Pak, maaf Deva bikin repot.
1: Ya sama-sama.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben, VC.
0: Bapak kangen katanya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat malam kembali menyapa Anda pendengar dalam Bengkel Belitung. Malam bersama saya Mutiara Okta, nanti akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat atau pukul 12.30 malam nanti. Dan pendengar, tentunya di awal perjumpaan kita malam kali ini kita akan mengawali dengan sajian musik dan informasi di edisi kali ini di hari Minggu 23 Agustus 2026. Dan tentunya pendengar, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami akan tentunya hadirkan ragam musik dan informasi hanya untuk Anda di edisi kali ini. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Mengutip dari poltar.ri.co.id, Polri menetapkan 72 tersangka karhutla di 9 polda. Polri menetapkan 72 tersangka kasus karhutla sejak Januari hingga Agustus 2026 di 9 wilayah kepolisian daerah. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menangani 89 laporan dengan luas lahan terbakar mencapai 1.006,67 hektar. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Polri menangani karhutla melalui pencegahan, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus memastikan pelaku pembakaran mendapat tindakan hukum sesuai dengan ketentuan. Karena itu Polri memperkuat mitigasi karhutla melalui pemetaan wilayah rawan dan juga verifikasi hotspot untuk mencegah kebakaran. Patroli terpadu bersama dengan TNI, Manggala Agni, pemerintah daerah dan masyarakat juga turut diperkuat. Sementara itu Brigjen Pol Aulian Syahlubis mengatakan Polri telah menyiapkan langkah dalam menghadapi karhutla sebelum memasuki puncak musim kemarau. Kesiapan dilakukan untuk memperkuat respon cepat terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah. Menurutnya, Polri meliputi persiapan yang dilakukan meliputi apel personel, pengecekan sarana-prasarana, patroli, sosialisasi larangan membakar, pemetaan wilayah rawan, dan pembangunan infrastruktur. Polri juga merespon hotspot dari satelit maupun laporan masyarakat dengan melakukan verifikasi langsung di lapangan.

Bilian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

Ya, dengar kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Kebakaran lahan di Tanjung Saguk, Natuna hanguskan sekitar 30 hektar lahan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau memadamkan api yang sempat membakar hutan dan lahan seluas 30 hektar di wilayah Tanjung Saguk. Kepala Disdam Karmat Kabupaten Natuna Syawal dikonfirmasi dari Natuna mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran dari warga pada Minggu pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Meski cukup luas, peristiwa itu tidak memakan korban jiwa. Ia menyebut selain menggunakan mobil pemadam, petugas juga melakukan pemadaman secara manual. Ia menjelaskan proses pemadaman dimulai sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia Barat dan berhasil dikendalikan pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat atau berlangsung sekitar kurang lebih 5 jam 40 menit. Setelah memastikan kondisi di lokasi aman, petugas kemudian kembali ke markas. Setelah penanganan kebakaran tersebut di Disdam Karmat, Natuna menerjunkan regu Eko dan mendapat dukungan dari personel TNI Angkatan Laut, Babinsa, TNI Angkatan Darat, Polri, serta pemerintah setempat dan masyarakat. Syawal menyebutkan salah satu kendala yang dihadapi petugas saat melakukan pemadaman adalah akses jalan menuju lokasi yang cukup sulit, sehingga membutuhkan upaya lebih dalam mobilisasi personel dan juga peralatan. Ia juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama saat kondisi cuaca panas dan kering. Warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu api, seperti membakar lahan secara sembarangan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami dalam Pro 1 RRI Sungai Liat dalam sajian musik dan informasi di Bangka Belitung. Malam kali ini kami hadirkan single Ziva Magnolia dengan judul Abadi untuk Anda.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Ya, pendengar, kali ini informasi dari wilayah Kabupaten Bangka. Pendengar, di mana kelangkaan beras dengan kemasan 5 kg mulai terasa dan mulai dirasakan oleh warga, dan pemerintah Kabupaten Bangka mewacanakan akan mengadakan operasi pasar murah. Warga Kabupaten Bangka saat ini mulai kesulitan mendapatkan beras dengan kemasan 5 kg. Di sejumlah toko, stoknya sudah mulai habis dan yang tersedia hanya kemasan 10 kg dengan harga hampir 2 kali lipat. Menyikapi hal itu, Disnaker Perindak Kabupaten Bangka berencana untuk menggelar operasi pasar murah dan menunggu arahan dari kepala daerah. Kepala Disnaker Perindak Bangka Ismir Rahmadinianto menjelaskan operasi pasar murah biasa dilakukan pada momen-momen tertentu, dan jika mendapatkan izin dan ketersediaan stok memadai, pihaknya akan melaksanakan pasar murah. Ia menyebut pihaknya akan terlebih dahulu menyampaikan telaah kepada kepala daerah. Sementara itu, salah seorang warga mengaku kesulitan. Nur, warga di Kabupaten Bangka, mengatakan hampir semua toko sudah kehabisan stok beras 5 kg. Menurutnya, kemasan 5 kg lebih terjangkau dengan harga beras premium ukuran 5 kg berada pada kisaran Rp79 hingga Rp82.000, sedangkan untuk kemasan 10 kg mencapai kisaran angka Rp175.000. Dan pendengar, tetaplah bersama kami dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ruang rindu pendengar, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kali ini di edisi Minggu 23 Agustus 2026, Ruang Rindu kembali hadir menemani Anda nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya pendengar, dengan beragam sajian ya kali ini di Bangka Belitung malam di Ruang Rindu. Kita akan membahas topik, karena tadi habis ngebaca soal informasi kelangkaan beras 5 kilo. Nah, ini kita bahas ringan-ringan aja nih pendengar ya. Kalau seandainya di rumah biasanya untuk sembako gitu ya, kebutuhan sehari-hari, biasanya Anda tim yang nyetok, yang bikin menyiapkan stok aman misalnya untuk sebulan, atau justru seperlunya aja gitu biar nggak terlalu lama barangnya disimpan. Nah, nanti itu menjadi topik kita pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811 717911.

0: Ya, baik pendengar, kita ke penelpon yang pertama ya, yang sudah mencoba bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Om Alex nih.
0: Om Alex, apa kabar? Aduh.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Om Alex, ini tadi kita baru aja bacain informasi bahwa banyak yang lagi ini nih, langka beras 5 kilo. Kalau Om Alex di rumah biasanya...
1: Wah, di rumah nih nggak pernah, ada terus.
0: Ada terus ya? Aduh, berarti ini tim yang nyetok ya dari ini stoknya?
1: Di rumah itu, toko belakang rumah itu banyak, ada semua itu 5 rangka, udah
0: sampai. Oh, sampe. Gitu ya. Oh, udah mulai berarti ya?
1: Udah, toko itu banyak di sebelahannya.
0: Oh, oke. Okay. Tapi biasanya kalau untuk kebutuhan lain selain beras, misalnya kayak... bahan-bahan yang lain gitu, yang nyetok atau beli seperlunya aja biasanya?
1: Yang perlu aja.
0: Oh gitu ya. Oke deh. Pengen denger lagu apa Om Alex malam ini?
1: Lagunya Mungkinkah ya.
0: Mungkinkah itu ya.
1: Dari Cepki.
0: Oke deh, siap. Boleh salam sapanya.
1: Salamnya buat ayangku Ibu Kori, hadir di mata dekat di hati. Buat sehat selalu. Buat Embera.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda Sumi, Muhammad Irwan, yeah. Pak Irwan juga, Bung Jota, Bung Ramadan, Bung Leman, Bung Romlan, Niko, Nur Hadi, buat semua-semuanya ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, Mutianya, selamat tugas ya Mutianya.
0: Oke, siap, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga buka kesempatan untuk Anda ya di layanan WhatsApp 081 1717 9111 yang ingin bergabung silakan. Ya, kali ini kita ke penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Asik. Apa kabar Budeku sayang?
2: Alhamdulillah, bodimu sehat selalu sayangku.
0: Alhamdulillah. Kalau
2: dirimu
0: sehat
2: gimana
0: selalu.
2: Kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat dong, Masya Allah.
2: Amin, harus sehat, semangat.
0: Betul.
2: Merdeka.
0: Merdeka, pokoknya selama bulan Agustus kita harus tetap merdeka.
2: Iya, harus merdeka, kita selalu merdeka.
0: Iya,
2: ya.
0: Betul. Bude, malam ini kita ngebahasnya ini Bude, biasanya kalau bahan-bahan pokok, kebutuhan sehari-hari itu, kalau Bude di rumah tim yang... nyetoknya lumayan banyak atau beli seperlunya aja deh gitu?
2: Beli seperlunya aja.
0: Oh, beli seperlunya ya.
2: Kalau ada uang kita nyetok, kalau nggak ada uang kan beli seperlunya aja.
0: Oh iya, benar juga ya. Tergantung kantong juga kondisi sikonnya.
2: Iya, kalau kantongnya lumayan beli lebih kan.
0: Iya, benar.

0: Ahmad Irwan Bandung Timur ya. Lagi bangun katanya, lagi ke air cuci muka dulu.
1: Oh gitu.
0: Kalau tidak dibangunin tidak bangun, beliau
1: ya,
0: tidur.
1: Ampun. Setia sekali loh Bude membangunkan.
0: Tiap mau siaran dibangun dulu.
1: Oh begitu ya.
0: Buat Bang Alek dan Ibu Kori semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya. Buat Julia dan Putra Samba semoga bahagia selalu. Buat Bunda Rindu di Ampuy juga ya. Buat Bang Berlin, Bang John Arif, ya Bang Reza, buat Bang Panji ya di Pasger, buat Bang Ramada di Papua, buat Bang Jaih di Riau, buat apa lagi, Pak Suami di Puput ya, ada Bang Zulfaizer juga di Sengir, Maria di Pangkal Pinang ya, buat Bang Jente di Belitung, Mbak Ria juga di Belitung ya.
1: Yeah.
0: Buat Bang Topan ya di Belitung, semoga sehat selalu ya Bang Topan. Buat keluarga Bang Topan juga di Pagerawan, semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin.
0: Buat di itu kita ada di Tanggamus ada Bang Leman ya.
1: Yeah.
0: Semoga sehat selalu. Pak Irwan juga di Air Kantung, semoga sehat selalu ya. Bang Kabarat ada Bang Yokta ya, semoga sehat selalu Bang Yokta. Pak Anu juga atau apa ini di Bang Kabarat ini ada. Dukungan lupa-lupa nama atau Dahlan ya.
1: Okay.
0: Semoga sehat selalu buat Pak Aljadin di Bangka Selatan ya. Semoga sehat selalu juga Bangka Tengah beliau nih. Buat siapa lagi, Ambera, Niko, Nur Hadi ya, di ya Ahmad di Tanah Merah, Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku.
1: Asik.
0: Buat Baromla di Muntabak ya. Semoga sehat selalu buat semuanya. Dari A sampai Z bungkus
1: amin,
0: salam sehat lahir batin buat semuanya ya.
1: Amin.
0: Buat dirimu sayangku selamat cuap-cuap.
1: Siap.
0: Jaga selalu kesehatan, sehat itu mahal ya.
1: Yes.
0: Ada lagunya sayangku?
1: Ada dong, kandungan
0: Tuhan. Oke lah kalau gitu, terima kasih.
1: Yeah.
0: Ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
1: Cakep.
0: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun. Bu Desumi dari Paret Lalang.
1: Asik.
0: Mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Mutianya yang cantik dan santun.
1: Sama-sama Budeku.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Budeku ya. Oke pendengar, tentu kami masih buka kesempatan untuk Anda ya. Kali ini kita ke WhatsApp terlebih dahulu nih. Soalnya partnernya Bude Sumi sudah hadir kali ini melalui WhatsApp. Selamat malam Pak Ahmad Irwan.
2: Selamat malam Mbak Mutia.
1: Iya selamat malam. Kali ini gak bisa ngeles lagi menjadi perempuan karena langsung saya sapa namanya.
2: Oke. Gimana?
1: Oh, kayaknya ini udah cuci muka. Tadi kata Bude Sumi ini berangkat cuci muka dulu katanya ya.
2: Udah lagi ngopi dulu, udah ngopi.
1: Ngopi dulu. Oke deh. Kita ke topik kita dulu deh Pak Irwan ya. Topik kita ini kalau di Bangka nih ternyata lagi ada ini langka beras yang ini apa kemasan 5 kilo. Biasanya kalau di rumah untuk barang-barang kebutuhan pokok Pak Irwan yang nyetok atau seperlunya aja nih, sedikit-sedikit gitu biar barangnya baru terus.
2: Enggak nyetok sama sedikit-sedikit, beras. Kalau beras kadang-kadang semingguan gitu kan, tapi yang lain mah dikit-dikit aja gitu kan.
1: Iya, seperlunya aja ya.
2: Seperlunya.
1: Oke deh. Tadi barusan
2: yang nyetok mah cuman kopi doang.
1: Gitu ya. Kalau kopi harus stoknya harus aman ya.
2: Harus aman.
1: Oke deh. Ya Pak Irwan pengen request lagu apa nih malam ini?
2: Lagunya tahun berapa?
1: Yang agak-agak dahulu deh, kita nostalgia.
2: Agak dahulu itu kan. Bentar lagu dari Kus Plus ah.
1: Boleh. Yang judulnya apa?
2: Yang judulnya adalah Penyanyi Tua.
1: Penyanyi Tua?
2: Oh Penyanyi Tua. Lagumu sederhana, lagu dari Jakarta itu kan, tersebar di mana-mana kan.
1: Baik, oke boleh salam sapanya Pak Irwan.
2: Jadi penyanyi teh, ya jelas penyanyi tua namanya juga itu kan.
1: Iya orang.
2: Salam-salamnya ya. Barusan buat Bude Sumi ya. Terima kasih udah ngebangunin saya kan, lagi tidur capek.
1: Iya, Bude Sumi udah bilang tadi baru dibangunin.
2: Habis ngereporterin poli jadi capek.
1: Asik.
2: Jadi

0: Supporter capek, wah soalnya ngeberhenti terus, itu kan. Ya saudara-saudara, jumping step dilakukan oleh pemain misalkan Budi Sumi langsung terima, gitu aja.
1: Iya.
0: Bola bergulir di atas langsung menggunakan spike cukup keras, itu kan. Berhasil di blocking tapi sayang bloknya keluar, gitu kan. Gitu. Itu ya salam-salamnya buat Budi Sumi udah ya. Buat Bu Kori, Bu Aria, Bu Yulia, ada juga Nenek Galau, kan. Kemudian ada juga buat Pak Jadin, Bang Jante, Bang Ramlan, Pak Sofian, ada juga Bram Beklana, Pak Suyo, Pak Yato, gitu. Ada juga buat Pak Sukmana, kemudian Bang Irwan, ya. Pak Ramadan, Pak Leman, sama-sama juga buat ada juga buat Bang Alek ya.
1: Okay.
0: Bang Miko, ada juga buat buat Bang Jais, Bang Jul, Pak Ijar, ya, tak lupa juga Putra Sambas dan Putra Banten.
1: Okay, deh.
0: Semuanya aja ya, Bang Mutia ya.
1: Yuk, siap Pak Irwan, terima kasih banyak.
0: Iya, kalau ada semua di ladang. Kita boleh membawa ikan.
1: Okay.
0: Kalau ada umurku panjang, kita boleh meminta makan, itu aja.
1: Boleh.
0: Kasih ya.
1: Nanti langsung ke warung nasi Padang kita, Pak. Oke deh, terima kasih ya Pak Matirwan. Yuk, sehat selalu, selamat malam. Ya pendengar, kami masih buka kesempatan untuk Anda ya melalui layanan interaktif 94301. Kali ini saya bacakan dulu pesan WhatsApp yang sudah masuk dari Ibu Kori. Ruang Rindu, selamat malam Mbak Mutia, ini Bu Kori. Kalau beli sih seperlunya aja, gak pernah nyetok kalau beras. Request lagunya Selamat Jalan Kekasih by Rita Effendi. Oke, siap. Salamnya fotokopi Bude Sumi tadi deh, spesial buat Bung Alex, buat Mbak Mutiara, terima kasih, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih kembali Bu Kori, doa yang sama untuk Bu Kori ya. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya ditungguin ya. Sebuah kesempatan tentunya untuk Anda pendengar, kita ke penelpon berikutnya yang mencoba bergabung. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Mutia.
1: Iya, selamat malam. Ini saya coba menebak dulu suaranya, apakah sudah betul ini Bung Tajudin?
2: Iya,
1: betul. Wih, saya tuh sekarang ini udah mulai menebak-nebak nih dari suara-suara. Ya, betul ya malam ini.
2: Iya.
1: Sehat ya Bung Tajudin?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Mutia gimana?
1: Alhamdulillah sehat dong. Di saya mau tanya dulu deh Bung Tajudin, ini di Minahasa ya?
2: Benar, Minahasa Sulawesi Utara.
1: Iya, Minahasa Sulawesi Utara. Gimana kondisi di sana? Maksudnya adakah marak kebakaran juga kah atau gimana sih Bung di sana?
2: Enggak ada sih, cuman aman, memang ya? udah panas kekeringan, okay. Angin kencang, debu sih kalau di sini,
1: iya,
2: debu
1: iya.
2: Ya.
1: Sama
2: debu
1: sih, kalau panasnya iya. Ini kebangetan ya beberapa hari terakhir nih.
2: Iya betul.
1: Iya, okay deh. Bung Tajudin, kita malam ini topiknya soal ini bahan sembako, biasanya bahan-bahan pokok, tim yang nyetok atau beli seperlunya biar ada ini apa perputaran barang biar baru terus kah atau gimana?
2: Ya betul, lebih baik nanti diperlukan aja.
1: Oh, takutnya kalau beli,
2: ya takutnya kalau beli terlalu banyak juga nggak kepake gitu.
1: I see, benar-benar juga ya. Oke, okay. Yeah. Request lagu apa nih malam ini?
2: Dari apa, Ronan Keating, Mbak?
1: Iya? Yeah?
2: Dari Ronan Keating.
1: Judulnya?
2: This I Promise You.
1: Sebentar, saya carikan ya.
2: Iya. Oke deh, aku salam buat yang udah pada gabung tadi. Yang dari Bandung.
1: Boleh.
2: Sama Pak Maitruan ya, sama Budi Sumis, buat semuanya deh yang pendengar-pendengarnya. Terus satu sengaja lihat aja deh.
1: Okay.
2: Selamat malam semuanya.
1: Siap. Lagunya tadi judulnya?
2: This I Promise You.
1: This I Promise You. Oke, siap.
2: Ada Mbak Mutia.
1: Ya? Ada dong. Oke, boleh. Kalau begitu tadi salam sapanya juga sudah.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih banyak, ya, Bung Tajudin.
2: Terima kasih Mbak Mutia.
1: Sama-sama. Selamat malam, sehat selalu.

0: Ya baik pendengar, kita ke penelpon berikutnya ya. Kita sapa terlebih dahulu, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Mbak Mutia.
0: Iya selamat malam Pak Azadin ya.
1: Enggak, Bang Zulfaizar.
0: Oh ya Allah, Bang Zulfaizar, saya masih sering ini ketuker sama suaranya. Padahal beda, tapi saya kenapa ya sering terbawa-bawa. Aduh, jadi malu deh salah nebak nih.
1: Enggak ada apa-apa.
0: Sehat ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah, sehat. Pak, kita malam ini ngebahas ini soal kalau beli-beli barang sembako atau bahan-bahan pokok di rumah tuh biasanya nyetok atau beli secukupnya aja deh gitu.
1: Beli secukupnya aja.
0: Beli secukupnya ya.
1: Mbak Mutia.
0: Oke.
1: Nyetok kadang-kadang beras juga kadang bisa bisa enggak enak lagi jadi. Lalu lama ya, lapuk
0: ya. Iya sih benar. Karena
1: jadi kalau habis beli gitu.
0: Oke, habis beli secukupnya aja ya.
1: Iya, seminggu paling-paling.
0: Seminggu. Oke, biar perputaran barangnya baru terus gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, benar. Oke. Request lagunya malam ini, Pak?
1: Release Me dari Angel Bed.
0: Sebentar, saya coba cari dulu dari
1: Angel Bed.
0: Angel Bed. Judulnya?
1: Release Me.
0: Release Me?
1: Iya.
0: Coba ya, saya cari dulu. Please release me. Oke, Angel Bird. Oke, sip. Boleh, ada nih. Dalamnya, boleh salam sapanya, Pak?
1: Dalamnya buat Maria Dito Dunu, buat Mbak Rindu, buat Ibu Kori, buat Bule Sumi, buat Mbak Rindu di Pangkal Minang juga. Buat Pak Irwan, Kang Irwan juga di Bandung.
0: Yeah.
1: Terus buat Pak Leman, terus buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu, buat lagi nih buat di Mbak Ria di ini di Bitung juga buat Bung Jante.
0: Yeah.
1: Buat Niko, buat Embera, buat apa tuh? Buat Mas Panji. Panji, buat Johan Arif, buat Bung Ramlan juga, buat Pak Azadin, buat Suhamid, buat Mbah Triyono atau Beltim juga, buat ya apa, Bung Rambe juga, buat Putra Banten, buat Yota juga, buat semua-semuanya lah. Mbak Mutianya, sehat selalu Mbak Mutia ya.
0: Sama-sama Bapak, sehat selalu.
1: Lindungi Allah ya.
0: Amin ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa yang sama juga buat Bapak.

0: Ya tentunya pendengar, saat ini pukul 21 lewat 22 waktu Indonesia Barat. Kembali ya, masih dalam ruang rindu. Kami beri kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung. Kali ini kita ke penelpon di WhatsApp dulu ya. Sudah ada yang menanti nih di WhatsApp. Kita sapa dulu, selamat malam ruang rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Panji ya.
1: Tahu sih Pak.
0: Iya, karena ada foto profilnya kalau di WhatsApp, jadi udah ketahuan. Iya, sehat ya Bung ya.
1: Amin. Sama. Mas aja ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Apa masuk Pak? Panggil ya.
0: Tadi barusan nih Bung Zulfaizar.
1: Lagunya Trilis Me.
0: Betul.
1: Rajin kali dia Pak.
0: Ya, Bung, kita ke topik dulu ya nih ya.
1: Ya, siap. Siap.
0: Ini di Kabupaten Bangka, beras sih khususnya sembako ini lagi susah nyari yang ukuran kemasan kecil yang 5 kilo. Biasanya kalau Bung Panji di rumah nyetok kah yang agak banyak atau emang beli sedikit-sedikit gitu? Yang penting
1: beli sedikit-sedikit lah.
0: Oh, beli sedikit-sedikit gitu ya. Iya, yeah. Sekarang kok di Kabupaten Bangka sih ini kayaknya lagi sulit ya, lagi langka yang ukuran-ukuran kecilnya. Tapi di tempat Bung Panji di Pasgar?
1: Enggak langka juga Mbak.
0: Aman banyak, ya?
1: Mbak. Aman,
0: oh,
1: terkendali.
0: Berarti di Kabupaten Bangka nih kayaknya distributornya kali ya? Kita masih menanti informasinya nih, ada apa nih penyebabnya?
1: Harus diselidiki itu, Mbak.
0: Benar. Oke, Bung Panji pengen request lagu apa malam ini?
1: Lagunya Sophie, Mbak.
0: Ya?
1: Yeah? I love you? Ya, yeah, Sophie.
0: Sophie?
1: Nah, karena Bang Jul Barat juga, gue Barat juga.
0: Oh gitu, boleh. Sebentar, ini
1: malu
0: penyanyinya.
1: Sama Bang Jul.
0: Penyanyinya siapa tadi Pak? Mohon maaf.
1: Sophie. Sophie. Ada.
0: Oh yes, oke. Okay. I love you Sophie ya. Oke, deh. Salam sapanya boleh.
1: Salam Mbak. Salam Bang Jul, Bang Irwan, Mbak Budi Sumi, Mbak Rindu, Mbak Ria. Pak Tazudin ya tadi dari Maluku ya. Azadin, Bang Yota. Bang Irwan sekalian, Bandung, Bang Romlan, Pak Ibrahim, Mbak Julia, siapa ini ya? Bang Jul sudah tadi, marah dia nggak di Embera Mbak, jangan lupa Embera. Bu Kori juga, Bang Ale, Bang Lara, Hiroshima. Pak Puji, Pak Udo.
0: Oke.
1: Bang Rami Kelana, semua Mbak ya.
0: Oke lah.
1: Bang Johan Arif ketinggalan.
0: Oh ya, oke.
1: Bang, siapa yang direbut tuh Mbak? Lupa.
0: Bang Niko.
1: Siap. Makasih Mbak, sehat selalu Mbak.
0: Yuk, siap.
1: Makasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Panji, terima kasih. Ya pendengar, kali ini saya bacakan dulu ya pesan WhatsApp yang sudah masuk dari Pak Yota di Bangka Barat. Assalamualaikum Mbak Moti. Kayak Ayu di rumah biasanya stok untuk dapur sumur per minggu ya, cuma stok rokok saat perlu, lauk tergantung orang jual keliling. Oh oke, okay. Enak agak bervariatif ya Pak Yota ya. Request lagunya dari Ari Wibowo, Madu dan Racun. Siap, nanti kita carikan, kita siapkan lagunya. Salamnya buat Bung Irwan, Bung Embera, Nona Julia, Bung Nurhadi, Bung Niko, Bung Romlan, Bang John Arif, Bang Panji, Bang Tajudin, Bang Jante, kemudian Nona Ria, Nona Maria, wah kok Nona nih, Nona Lin, Bude Sumi, Bang Zulfaizar, Bang Azadin, Bang Alex, Bu Kori, Tok Dahlan, Bang Ramadan, Bang Ahmad, Bung Leman, dan Bung Rambi Kelan. Nah, makasih Mbak Mufti. Yo, terima kasih kembali Pak Yoto sudah dibacakan ya, salam sapanya. Terima kasih sudah bergabung.

0: Ya, oke, pendengar, kita masih ya satu penelpon lagi di sesi kali ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811717911. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat malam, Ruang Rindu. Iya, selamat malam, Bung Embera, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bung Embera, kalau beli-beli barang sembako biasanya nyetok atau beli dikit-dikit?
1: Wah, beli nyaman.
0: Beli yang nyaman, sedikit-sedikit ya.
1: Banyak man.
0: Oh, banyak man. Oh, beli banyak man. Oke, biar enggak bolak-balik ke pasar gitu ya. Oke, yuk. Bung Embera pengen request lagu apa malam nih? Lagu apa tuh?
1: Lagu perpisahan.
0: Ya?
1: Perpisahan.
0: Perpisahan?
1: Perpisahan.
0: Oh, Dian Pisasa.
1: Di batas kota ini.
0: Di batas kota ini. Oke, boleh. Siap. Salam sapanya boleh, Bung.
1: Buat Gigiya.
0: Oleh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Embera. Oke, ini satu penelpon terakhir ya yang bergabung kita di sesi pertama dalam interaktifnya. Nanti kita lanjutkan lagi, tenang. Kali ini kita sapa dulu, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Halo. Halo.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memory Lagu Al-Kirful Negeriku dengan Pak Azadin dari Bangka Tengah.
0: Oke, Pak Azadin dari Bangka Tengah. Saya tadi abis salah nebak suara Pak Zulfaizer, saya tebaknya Pak Azadin.
2: Biasa itu, ini kan satu saudara.
0: Oh iya ya, satu saudara ya.
2: Seiman, kan?
0: Asik, benar. Ya, Pak Azadin, kita malam ini ngebahas ini topiknya. Soal kalau beli barang-barang sembako gitu, biasanya ada stok agak banyak atau beli seperlunya aja sedikit-sedikit gitu?
2: Ya, tergantung ini, dompet.
0: Iya.
2: Kalau memungkinkan agak banyak man, stok. Kalau lagi dompetnya tipis, ya itulah kemampuan kita.
0: Oh iya, benar-benar. Tergantung sikon ya?
2: Iya, sikon.
0: Oke deh, boleh. Pengen request lagu apa, Pak, malam ini?
2: Lagunya dari Iwan, Bang Iwan Palas. Kalau bisa apa ya, ini saya udah punya, lupa lagu Bang Iwan Palas ini.
0: Iya,
2: pokoknya lagu dari Iwan Palas lah.
0: Iwan Palas, nanti saya yang pilihkan kah?
2: Iya, ini dengan Mbak siapa ini?
0: Ini dengan Mbak Muti malam ini.
2: Ya, kadangnya Mbak Muti ini saya kira Mbak yang satunya apa namanya itu?
0: Mbak Reta?
2: Bukan.
0: Mbak Novi?
2: Bukan.
0: Siapa ya? Nur Aisyah, Mbak Nur?
2: Ah, itu
0: oh, Bandar Aisyah. Saudara
2: juga kan?
0: Saudara sama muslim ya?
2: Ya itulah satu-satu iman.
0: Benar. Iya, iya. Oke, dan nanti saya pilihkan ya dari Iwan Fals singlenya. Okay. Pak Zadin, terima kasih. Salam sapanya boleh?
2: Sebelum sapa, saya boleh pantun sedikit nih.
0: Boleh dong.
2: Belajar dari Pak Amak Iwan belajarnya.
0: Oh kan? Gitu, boleh.
2: Sungguh panjang Pulau Sumatera.
0: Cakep.
2: Dari ujung barat menuju mendekati Pulau Jawa, sudah 81 tahun kita merdeka. Keadilan belum merata.
0: Waduh, berat nih malam ini nih.
2: Ya, belajar Mbak Mutia.
0: Iya.
2: Nah, kalian
0: ya.
2: Buat Embera, Rita, Maria, Julia, kemudian Bang Gus Faizar, kemudian di Bang Yota, kemudian Kang Ahmad Irwan, Pak Irwan Erkantu, Bang Rustam Liblinyu, kemudian Bang Jante, kemudian Pak Buana, kemudian apalagi ya, Ayuan di Maluku, Bang Ramadhan di Papua, Bang Leman, kemudian di Pasir Garamnya, yang Pasir Garamnya saya lupa nama beliau.
0: Bang Panji.
2: Bang Panji, kemudian kepada apalagi ya, Bang Alek, Ibu Kori, kemudian yang di EB itu kemarin ya Ibu Rindu. Ibu kedua yang di sama Ibu Rindu yang di Pangkal Pinang itu juga ya.
0: Bude Sumi.
2: Kemudian Putra Sambas Kalimantan Barat, kemudian Pak Judin di Sulawesi mana itu ya?
0: Di Minahasa, Sulawesi Utara.
2: Di Minahasa. Sulut ya.
0: Iya.
2: Kemudian Niko udah lama gak kedengaran.
0: Iya benar, Bung Niko udah beberapa kali ya kayaknya belum ada kedengaran.
2: Mungkin dia lagi jatuh cinta sama
0: Amu. Asik. Jadi lupa sama Ruang Rindu, benar.
2: Mudah-mudahan dia lagi jatuh cinta dan dapat kode yang sebenarnya kan.
0: Benar.
2: Ya, kemudian pada apa lagi ya? Atau mesin, kemudian ini aja kuncinya apa yang di air hitam itu?
0: Di air hitam siapa ya Pak ya? Saya juga kok jadi lupa.
2: Bukan itu ada Lara cuma Lara juga iya. Kemudian apa ya? Dia itu orang Riau, Melayu Riau itu beliau itu yang di air hitam itu. Siapa ya? Nggak lupa udah nggak apa-apa yang pentingnya.
0: Oke lah. Iya.
2: Sampai kecuali yang enggak disebutkan mohon maaf lupa. Pak kemudian kepada Mbak Media selamat bertugas kurang jadi. Semoga selalu selamat sampai rumah.
0: Amin. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar sampai di sini dulu ya di segmen pertama kita di sesi pertama dalam interaktif Ruang Rindu. Setelah ini saya hadirkan lagu-lagu pilihan Anda yang sudah Anda sampaikan tadi melalui layanan interaktif kami dan nanti tentunya kita lanjutkan dan buka kesempatan kembali untuk Anda nanti sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk yang tadi menelpon di WhatsApp nanti kita lanjutkan lagi ya. Pantau terus pokoknya siaran kita di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buat kamu warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Sungai Liat. Mengutip informasi dari portal komdigi.go.id, 7 anggota Paskibraka mendadak meninggal pada 2026. Beredar di media sosial Facebook dengan narasi yang menyebutkan 7 orang anggota Paskibraka, pasukan pengibar bendera, mendadak meninggal dunia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut pernah beredar pada Agustus 2025 dan foto yang dibagikan juga sama. Dalam artikel kupang.tribunnews.com, foto tersebut menunjukkan tangisan anggota Paskibraka di Kota Pematang, Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Mereka menangis usai gagal mengibarkan bendera merah putih saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada 2016. Dalam pemberitaan tersebut, penyebab bendera merah putih gagal berkibar karena terdapat masalah pada pengait. Sementara itu, tidak ditemukan pemberitaan kredibel tentang anggota Paskibra yang mendadak meninggal seperti narasi yang beredar. Oleh karena itu, informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa 7 anggota pasukan pengibar bendera mendadak meninggal dunia dipastikan informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, masih kami lanjutkan lagu-lagu pilihan yang sudah Anda sampaikan tadi. Dan untuk Anda yang nantinya akan bergabung, tetaplah setia menanti, karena setelah lagu-lagu pilihan yang sudah disampaikan di request dalam ruang rindu ini, nanti akan kita buka kembali kesempatan untuk Anda dalam interaktif ruang rindu.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

0: panas terasa lebih menyengat. Waspada, bisa jadi ini dampak El Nino. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik. Dampaknya, Indonesia berpotensi mengalami musim yang lebih kering dan curah hujan yang berkurang. Yuk, hadapi dengan bijak, hemat air, siapkan kebutuhan darurat, dan jangan membakar lahan sembarangan. Kenali risikonya, siapkan langkahnya, tangkap bencana, dimulai dari kita.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Musim kemarau telah tiba. Saatnya kita lebih bijak menggunakan air. Ingat, jangan biarkan setetes air terbuang sia-sia. Gunakan air secukupnya, tampung air hujan bila memungkinkan. Periksa kebocoran saluran air dan manfaatkan kembali air bekas mencuci untuk menyiram tanaman. Apabila sumber air di lingkungan mulai berkurang, segera laporkan kepada pemerintahan desa, kelurahan, atau bahkan badan penanggulangan bencana daerah agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Mari bersama menjaga setiap tetes air, karena air adalah sumber kehidupan. Siap menghadapi kemarau, siap mencegah dampak kekeringan. Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.

0: nggak sih kamu merasa makanan terasa lebih nikmat saat dimakan pakai tangan? Ternyata ini bukan cuma soal kebiasaan atau budaya, tapi juga ada penjelasan ilmiahnya loh. Di ujung jari kita terdapat banyak sensor saraf yang sangat sensitif. Ketika jari menyentuh makanan, sensor ini langsung mendeteksi tekstur, suhu, dan bentuk makanan. Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak sebagai sinyal bahwa tubuh akan segera makan. Sinyal ini membantu tubuh bersiap untuk proses pencernaan, seperti meningkatkan produksi air liur dan enzim pencernaan. Karena itulah, makan dengan tangan sering membuat pengalaman makan terasa lebih puas dan alami. Ahli kesehatan dari Inggris, Dr. Karan Rajan, juga menjelaskan bahwa ketika makan menggunakan tangan, sinyal sensorik dari jari yang merasakan tekstur dan suhu makanan membantu otak mempersiapkan proses pencernaan dan bahkan bisa meningkatkan pelepasan enzim pencernaan. Jadi, tidak heran kalau bagi banyak orang, makan pakai tangan terasa lebih nikmat. Nah, sekarang coba ingat-ingat, makanan apa yang menurut kamu paling enak dimakan pakai tangan?
1: Jadi, bikin negara nih, negara impossible. Ya, cita-cita.

0: itu.
1: Ya orang kadang cuma akhirnya bisa ketawa doang.
2: Iya.
1: Ketawa aja deh.
2: Yang penting sehat.
1: Amin. Negara ini. Daripada ntar diaduin.
2: Mendingan
1: gawat.
3: Aduh, tinggal sebentar ah, angkat jemuran dulu.
4: Rina, Rina, ada asap tuh dari dapur.
3: Ya ampun, apinya mulai membesar.
4: Jangan panik, matikan sumber gas kalau masih aman. Kalau apinya makin besar, segera keluar rumah.
3: Tapi barang-barangku?
4: Jangan masuk, Rin. Keselamatan itu lebih penting. Ayo menjauh, kita hubungi petugas pemadam kebakaran.
3: Untung kamu cepat mengingatkanku. Kalau tadi aku dekat masuk, kan bahaya.
4: Betul, Rin. Ingat juga ya, kalau ruangan penuh asap, merunduk atau merangkak agar lebih mudah bernapas. Jangan gunakan lift jika berada di gedung bertingkat.
5: Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Pastikan instalasi listrik aman. Matikan kompor setelah digunakan. Sediakan alat pemadam api ringan bila memungkinkan. Dan kenali jalur evakuasi di rumah maupun tempat kerja. Jangan panik saat kebakaran. Selamatkan diri, bantu orang di sekitar, dan segera hubungi petugas. Kesiapsiagaan hari ini adalah keselamatan kita esok hari.

0: Ya pendengar, kami masih buka kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811717911. Oke, sebelum kita ke WhatsApp, kita ke penelpon dulu ya. Satu penelpon, kemudian nanti kita ke WhatsApp. Selamat malam dalam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang
1: Berbagi Rindu, mari
0: soal lagi. Iya, selamat malam dengan siapa, di mana?
1: Dengan Niko Nyokta.
0: Oh, Bung Niko akhirnya muncul. Tadi siapa ya yang nanyain Bung Niko ya? Ada. Iya, saya juga udah lama gak dengar suaranya. Sehat ya Bung Niko?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Sehat juga, kan?
0: Alhamdulillah sehat dong. Udah lama gak terdengar ini Bung Niko ya?
1: Iya, kadang-kadang susah masuknya juga sih.
0: Oh gitu, iya. Oke, iya. Sehat alhamdulillah ya, tapi yang penting sehat terus deh pokoknya.
1: Iya.
0: Bung Niko, kita topiknya malam ini soal biasanya kalau barang-barang sembako, bahan-bahan pokok gitu ya buat di rumah, biasanya tim yang nyetok agak banyak atau yang dikit-dikit
1: enggak,
0: nih?
1: Enggak, biasa aja lah.
0: Iya, biasa ya.
1: Enggak nyetok juga sih.
0: Standar lah ya.
1: Standar aja, apa nyetok,
0: iya kan? Iya benar sih. Benar. Oh iya juga ya. Takutnya juga ini biasanya banyak yang panik buying biasanya nih.
1: Janganlah.
0: Benar juga. Oke.
1: Enggak tahu nyetok sih boleh, cuma jangan terlalu banyak juga.
0: Betul.
1: Sedang-sedang aja lah.
0: Iya. Jangan secukupnya ya.
1: Kayak dapat minggu gitu kan.
0: Yes, benar-benar. Oke deh, pengen request lagu apa malam ini Bung Niko?
1: Kalau ada ya, kalau ada ini lagunya dari Mariska Gita, judulnya Nekat.
0: Judulnya Nekat.
1: Kalau ada.
0: Iya, coba ya, sembari saya cari dulu.
1: Kalau enggak ada, terserah lah, udah malam juga kan.
0: Oke deh.
1: Iya.
0: Nekat dari
1: Mariska Gita.
0: Oke.
1: Kayaknya lagu baru sih.
0: Boleh salam sapanya Bung Niko sembari saya carikan ya.
1: Kayaknya udah malam nih. Wajarlah tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Okay. Malam juga.
0: Yo, siap.
1: Semoga semuanya sehat ya. Semoga sehat.
0: Amin.
1: Ya. Tetap semangat aja lah. Termasuk yang siaran juga lah.
0: Siap. Oke.
1: Iya, kalau gitu ya permisi dulu ya.
0: Oke, terima kasih banyak ya Bung Niko.
1: Yuk,
0: siap. Wah, ya selamat malam. Terima kasih Bung Niko. Ya baik pendengar, kali ini kita ke penelpon WhatsApp ya yang sudah menanti di WhatsApp, kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo. Ruang Rindu,
0: iya.
2: Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Selamat malam. Mbak
2: Mutiara Intan Berlian Permata Jambu.
0: Aduh,
2: dapat kabar.
0: semua ini ya, semua barang berharga, perhiasan malah disebutkan lah Pak
2: kan,
0: Ramadan.
2: Mutiara kan sangat berharga.
0: Aduh, bisa makanya aja.
2: Iya.
0: Pak Ramadan, topik kita malam ini ngebahas soal biasanya kalau barang-barang bahan-bahan makanan pokok gitu ya di rumah, di stok atau beli sedikit-sedikit aja secukupnya gitu.
2: Di stok tapi per week saja, soalnya kan kalau daging nggak bisa terlalu lama, ikan nggak boleh terlalu lama. Jadi per week saja.
0: Per minggu ya, keren. Oke. Yuk, pengen request lagu apa malam ini?
2: Judulnya If We Hold On Together dari Diana Ross.
0: If we
2: hold on together.
0: Okay.
2: Kita bertahan bersama.
0: Oke. Okay. Dari Diana Ross ya.
2: Diana Ross ya.
0: Ya, oke.
2: Karena ya udah waktu juga saya copy aja, karena kebetulan juga baru-baru sih, baru sekitar 15 menitan.
0: Gitu. Iya.
2: Jadi agak masih. Tapi satu pantun, kalau kau jadi kopi, aku mau jadi gula. Biar aku bisa menyatu dalam manis dan senyummu. Amin. Terima kasih. Gitu ya.
0: Oke, siap. Terima kasih para Ramadan ya.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Ya, pendengar, kali ini ya masih kami berikan satu kesempatan untuk Anda melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811717911. Oh ya, ini kali ini coba saya bacakan ya. Oh, miss call Bung Juan Arif, tapi ada pesannya juga, saya bacakan aja kalau gitu karena ini udah ada pesannya. Malam Mbak Mutia, jika masih ada waktu ada nelpon, nanti menelpon bisa loh Bung Juan Arif ya, jika nggak ada izin request lagu Amayadori dari Mayumi Itsuwa. Soal stok sembako, berhubung budgetnya dikit, jadi beli sedikit-sedikit aja Mbak. Oke, okay. Terima kasih atas waktunya. Salam buat semua yang sudah masuk, tanpa terkecuali juga buat Mbak Novi, Mbak Aisyuryanya. Kangen suaranya. Oh iya, siap. Nanti disampaikan ya Bung Juan Arif. Terima kasih sudah bergabung. Oke, okay. Untuk Anda juga pendengar, tentunya ya kami beri kesempatan yang ingin bergabung. Oke, okay, langsung ya kita langsung sapa Bung Juan Arifnya kalau kita. Selamat malam Bung Juan Arif.
1: Selamat malam Mbak Mutia, yeah. Ruang Rindu.
0: Sehat ya Bung?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Ya Bung, tadi sudah terjawab soal topik kita. Boleh deh salam sapanya dulu.
1: Ya, salam sapanya buat semua aja ya. Buat Mbak Bung Sur Faiza tadi, Bang Niko kalau nggak salah. Juga Pak Ramadan dan semuanya Mbak, tanpa terkecuali ya.
0: Siap, oke.
1: Ya, semuanya, semoga semuanya sehat, berjalan lancar.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke, untuk lagunya tadi ya, yang disampaikan di WhatsApp atau yang mau diganti?
1: Amayadori ya.
0: Amayadori,
1: Mayumi.
0: Oke, siap.
1: Mayumi Itsuwa.
0: Oke deh.
1: Terima kasih Mbak ya.
0: Yo, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Juan Arif menjadi penelpon terakhir nih pendengar dalam interaktif kesempatan kita kali ini dalam Ruang Rindu, karena sudah ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan, requestan dari Anda tentunya. Tetaplah bersama ya di Pro 1 RRI Sungai Lat, karena setelah Ruang Rindu kita masih akan dalam sajian musik dan informasi di Bangka Belitung Malam.

Bencana bisa datang kapan saja, tanpa peringatan. Di saat kepanikan melanda, setiap detik sangat berarti. Keputusan yang tepat dapat menyelamatkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Biasakan mengenali jalur evakuasi. Simpan nomor-nomor darurat di tempat yang mudah diakses. Siapkan tas siaga berisi kebutuhan penting dan letakkan di lokasi yang mudah dijangkau. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan Anda mengikuti informasi resmi dari pihak yang berwenang agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Bencana menguji kepanikan, tetapi kesiapsiagaan menyelamatkan kehidupan. Kenali resikonya, siapkan perlengkapannya, dan lindungi orang-orang yang Anda cintai. Karena keselamatan bukan soal keberuntungan, melainkan hasil dari kesiapan.

Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat kelistrikan yang tidak teratur. Penumpukan banyak colokan listrik pada satu tempat dapat menyebabkan terjadinya arus pendek listrik yang berakhir dengan kebakaran. Mari gunakan komponen kelistrikan yang sesuai standar dan tidak menumpuk colokan agar bahaya kebakaran dapat dihindari.

0: Mendungnya gelap banget ya. Mana anginnya kenceng lagi.
1: Iya nih, makanya aku udah siapin tas siaga bencana di dekat pintu.
0: Tas siaga bencana? Emang isinya apa aja?
1: Ada pakaian ganti, ada surat penting, terus juga ada obat-obatan, senter, dan sedikit makanan kering. Jadi, kalau ada instruksi evakuasi dari BBBD, kita langsung siap berangkat.
2: Cuaca ekstrim bisa datang kapan saja. Jangan remehkan perubahan cuaca. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang. Dapatkan info cuaca akurat di laman resmi BMKG.

Ya, pendengar semua, di sini Ruang Rindu edisi kali ini di 23 Agustus 2026. Setelah ini masih ada sajian Bangka Belitung malam bersama saya Mutiara Okta dengan sajian musik dan informasi di pukul 11 sampai pukul 12 malam ini. Dan untuk kita pendengar, tetaplah bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dalam Ruang Rindu ya.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Ya, pendengar masih dalam sajian Bangka Belitung malam kali ini. Informasi dari wilayah Belitung kami hadirkan untuk Anda. Mobil tangki suplai air milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Belitung mengalami kecelakaan tunggal saat menuju lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sijuk pada Minggu 23 Agustus. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Renati Desa Air Selumar. Armada ini membawa muatan air untuk mendukung proses pemadaman karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Belitung Zainal Harrison mengatakan kecelakaan terjadi ketika personal damkar BPBD tengah bergegas menuju lokasi karhutla setelah menerima laporan dari masyarakat.

diandalkan dalam penanganan karhutla karena dapat menjangkau lokasi yang sulit diakses kendaraan pemadam berukuran besar. Hingga saat ini, ketiga personel tersebut sudah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Marsidi Joedono, Belitung. Dan pendengar tetaplah bersama, kami masih akan hadirkan sajian informasi untuk Anda dari informasi lanjutan soal informasi kecelakaan tunggal dari pemadam kebakaran Damkar BPBD Belitung yang mengalami kecelakaan saat bertugas. Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat juga memastikan ketiga personel tersebut yang mengalami kecelakaan telah mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Marsidi Joedono Belitung. Dan Joni, Bupati Belitung mengatakan satu dari tiga personel tidak mengalami cedera berarti sehingga telah diperbolehkan kembali ke rumah. Sementara untuk dua personel lainnya masih mendapatkan penanganan medis di RSUD Marsidi Joedono Belitung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Jackson Seran memukau di puncak kolaborasi 4 di Koba Bangka Tengah. Belasan ribu warga dari berbagai penjuru Kabupaten Bangka Tengah, bahkan dari luar daerah tumpah ruah menyaksikan malam puncak perhelatan akbar kolaborasi volume 4 Koba dari masa ke masa. Acara ini sukses menyedot perhatian publik dan meninggalkan kesan mendalam yang luar biasa. Puncak kemeriahan terjadi saat bintang tamu nasional asal Indonesia Timur, Jackson Zeran, naik ke atas panggung utama dan membawakan lagu-lagu hits andalannya seperti Tabola Balai, Ubur-ubur Ikan Lele, hingga Putar-putar. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman mengungkapkan bahwa perputaran uang selama rangkaian kegiatan termasuk Pawai Berbaris dan Karnaval mencapai ratusan juta rupiah. Sebanyak kurang lebih 300 stand UMKM lokal maupun luar daerah yang terkoordinir dalam komunitas pedagang merasakan dampak positif yang cukup masif. Sementara Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani yang turut hadir di kemeriahan ini menyampaikan apresiasi tinggi atas kekompakan masyarakat Bangka Tengah. Beliau terkesan melihat hampir 20 ribu penonton yang hadir dengan tertib, aman, dan penuh antusiasme dalam puncak kolaborasi volume 4 di Kabupaten Bangka Tengah di Kota Koba.

Republik Indonesia punya sosok pahlawan nasional yang merupakan seorang pemuka agama Katolik. Ia adalah Monsinyur Albertus Sugiyo Pranoto, Uskup Agung Pribumi pertama yang dimiliki Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto berjasa dalam menyatukan umat Katolik untuk mendukung terus berdirinya Republik Indonesia di masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Sosok yang dikenal dengan semboyan 100% Katolik 100% Indonesia itu juga berjasa loh dalam meyakinkan tahta suci Vatikan sebagai negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto meninggal ketika sedang berada di Belanda pada 22 Juli 1963. Atas jasanya, Presiden Soekarno menjadikan Sugiyo Pranoto sebagai pahlawan nasional.

Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat kelistrikan yang tidak teratur. Penumpukan banyak colokan listrik pada satu tempat dapat menyebabkan terjadinya arus pendek listrik yang berakhir dengan kebakaran. Mari gunakan komponen kelistrikan yang sesuai standar dan tidak menumpuk colokan agar bahaya kebakaran dapat dihindari.

Pernah dengar suara tok-tok-tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakia. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakia jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakia panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakia tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakia mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok-tok-tok-tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana, karena tradisi tak pernah lekang oleh waktu.

Musim kemarau telah tiba. Cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat lingkungan menjadi lebih kering. Kondisi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan, lahan, hingga permukiman. Mari bersama mencegah bencana. Hindari membakar sampah, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan pastikan api benar-benar padam setelah memasak atau membakar sesuatu. Gunakan air secara bijak. Hemat penggunaan air bersih dan tampung air bila diperlukan. Jika melihat tanda-tanda kebakaran, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas pemadam kebakaran agar dapat ditangani lebih cepat. Kemarau bukan alasan untuk lengah. Kepedulian kita hari ini adalah perlindungan bagi keluarga, lingkungan, dan masa depan bersama. Mitigasi dimulai dari diri sendiri. Waspada kemarau, cegah kebakaran, selamatkan lingkungan.

Pendengar, bencana bukan hanya gempa bumi, banjir, atau longsor. Ada juga bencana non-alam yang perlu kita waspadai bersama. Mulai dari wabah penyakit, kebakaran akibat kelalaian, pencemaran lingkungan, hingga penyebaran informasi hoax yang memicu kepanikan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, informasi menyebar sangat cepat. Karena itu, jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas sumbernya. Ingat, pastikan informasi berasal dari lembaga resmi seperti pemerintahan, rumah sakit, atau bahkan badan penanggulangan bencana. Untuk mencegah penyebaran penyakit menular, biasakan hidup bersih dan sehat. Rajin mencuci tangan, gunakan masker saat sakit, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala tertentu. Selain itu, periksakan instalasi listrik di rumah secara berkala. Jangan menumpuk colokan listrik dan pastikan kompor atau peralatan elektronik dimatikan saat tidak digunakan. Pendengar, kewaspadaan kecil hari ini bisa mencegah bencana besar di kemudian hari. Tetap tenang, jangan panik, selalu utamakan keselamatan bersama. Tips tanggap bencana ini dipersembahkan untuk meningkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita menghadapi bencana non-alam. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Ya, pendengar, pukul 23.05 Pulau Waktu Indonesia Barat. Saat lagi kami akan hadirkan renungan malam untuk Anda pendengar. Dan sekaligus saya Mutiara Okta pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya pamit undur diri dan kita berjumpa lagi dalam siaran kesempatan berikutnya.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Pertama, manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Kedua, manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Ketiga, manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Keempat, manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan kelima, manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, maka kita harus mempunyai kesiapan, siap menjalani hidup yang berliku penuh hambatan dan gangguan, siap menghadapi peristiwa yang tidak diharapkan, siap dibenci orang, siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya, dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak orang yang tergerak untuk belajar dan menuntut ilmu, karena kegiatan tersebut memerlukan waktu lama, kesabaran, dan pengorbanan tertentu. Orang bijak mengatakan, gunakanlah kesempatan dan takutlah akan kehilangannya. Maka pencapaian sebuah kemuliaan tergantung pada pemanfaatan kesempatan-kesempatan tersebut. Sebaliknya, sikap malas berdampak pada kebodohan, sehingga kemudian seseorang tidak dihargai sama sekali keberadaan dirinya. Marilah kita gunakan kesempatan dengan cara menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu, sekalipun di negeri Cina. Bayangkan, ketika tak seorang pun yang berilmu di sebuah negeri, maka hampir pasti penduduknya dalam kegelapan. Bayangkan ketika tak seorang pun yang berilmu di sebuah negeri, maka hampir pasti penduduknya dalam kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas menyikapinya, seberapa siap menghadapinya, dan seberapa cantik menyelesaikannya. Mari merenungi isyarat dari Allah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan, sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, "Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat dekat." Wassalamualaikum

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Di bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungailet Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Medan di Jalur 2 Sungailet, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
6: Kilau Pancasila.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nur Aisyah dan rekan operator kami yaitu ada rekan Dianismo dan Reza yang menemani Anda di studio dan rekan operator kami di pemancar Kimak yang tentunya juga menemani kegiatan Anda di pagi hari ini edisi Senin 24 Agustus 2026. Ya, dan pendengar untuk Anda di hari ini seperti biasa Bangka Belitung pagi kita menemani dalam berbagai program di hari ini, dan di awal perjumpaan kita seperti biasanya ada Mutiara Pagi, lalu juga rangkaian rangkuman berita daerah dalam Warta Berita Daerah, rangkuman berita nasional ya dan regional dalam Warta Berita Sentral di pukul 7 bersama Pro3. Dan setelah itu juga ada opini publik dan lalu juga Halo RRI yang menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti. Ya, dan untuk Anda pendengar ya di kesempatan hari ini juga nanti kita akan mengikuti dialog seperti itu pendengar ya di kesempatan hari ini, yang tentunya juga dialog interaktif luar studio langsung dari Aula SMKN Negeri 2 Sungai Liat. Tentunya juga dialog interaktif ini nanti akan dipandu bersama rekan Arinda Unigraha, yang tentunya juga ada narasumber yaitu PLH Kepala Bapedas Baturusa Cerucuk, Bapak Arief Sudarmanto. Lalu juga ada Ketua Bangka Flora Society, ada Insinyur Dian Rosana Anggrini, dan Kepala Sekolah SMKN Negeri 2 Sungai Liat, Pak Tego SAG. Ya, tentunya di pagi hari ini menjelang siang nanti pendengar ya dialog interaktif ini akan berlangsung pukul 10 dengan topik jaga sungai, jaga masa depan. Selain Anda bisa mendengarkan langsung di RRI Pro 1 Sungai Liat, Anda juga bisa langsung tonton di channel YouTube kami di RRI Sungai Liat. Baik pendengar, itu dia info program kita di hari ini. Semoga program yang kita hadirkan bisa menemani kegiatan-kegiatan Anda. Selamat pagi. Dan untuk pendengar, sebelum kita ke Mutiara Pagi, tentunya juga rangkaian Murotal kami hadirkan untuk Anda.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Menjumpa lagi bersama saya Nur Aisyah dalam Mutiara Pagi. Dan alhamdulillah pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita juga sudah bersama narasumber kami langsung dari Studio Pro 1 Sungai Liat, yaitu bersama Ustadz Jaja. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah.
1: Ya, alhamdulillah pendengar, tentunya juga di kesempatan pagi hari ini Pak Ustadz Jaja juga akan membawakan topik kenapa Nabi Muhammad menjadikan contoh. Untuk Anda pendengar yang nanti mau berinteraksi langsung bersama Pak Ustadz Jaja, setelah pemaparan di 94301. Kalau untuk Anda yang mau memberikan pertanyaan melalui pesan singkat, WhatsApp ataupun SMS, dipersilakan dari sekarang di 0811-717-9111. Silakan Pak Ustadz untuk pemaparannya di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita di studio RRI ini, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Senin tanggal 11 Maulid atau 11 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 Agustus 2026 Masehi, adalah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan contoh. Saudaraku semuanya, kenapa Nabi Muhammad dijadikan contoh? Karena nabi kita sama dengan kita manusia. Nabi kita bukan malaikat, nabi kita juga bukan Tuhan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencontoh manusia. Karena kalau mencontoh malaikat, kita tidak akan bisa. Malaikat itu adalah makhluk tanpa alternatif. Dijelaskan di kitab Qotrul Ghais bahwa malaikat itu la yashrabuna wa la yakuluna. Malaikat tak minum. Malaikat tak makan. Kemudian wala syahwatun, malaikat tak punya syahwat. Wala amun, wala abun, dia tidak punya ibu dan dia juga tidak punya bapak. Artinya tidak dilahirkan. Allah jadikan kun payakun langsung. Sementara kita manusia biasa, kita butuh makan, kita butuh minum. Kita butuh dengan keturunan, bereproduksi. Bahkan di keterangan yang lain, malaikat itu adalah makhluk la ya'sunallaha ma'amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah makhluk yang tak pernah bermaksiat pada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita manusia, manusianya manusia biasa. Manusia biasa itu kata Nabi, kullu bani adama khata', setiap manusia pernah berbuat dosa. Dalam keterangan yang lain dijelaskan bahwa al insanu mahalul khotaw wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa, wajar. Maka kita tadi perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk niru malaikat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru manusia, dan ada manusia pilihan yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saudaraku semuanya, walaupun beliau itu manusia sama dengan kita, tapi tentu beda kelas. Emas itu batu, intan itu batu, kemudian nikel itu batu, pasir itu juga batu. Tapi emas, saudaraku semuanya, tapi intan, saudaraku semuanya, itu batu-batu mulia. Beda dengan kita. Kita batu biasa. Bisa kelasnya batu koral, bisa batu gunung, tergantung dari tingkat keimanan kita. Maka Allah katakan di Al-Quran surah Al-Kahfi ayat ke-110, ayat yang saya baca di mukaddimah, apa Allah katakan, kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Ana basyarum mislukum. Tapi ada perbedaannya. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Itulah perbedaannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nerima wahyu. Maka beliau dikasih syariat, diangkat nabi, diangkat rasul. Kenapa harus ada nabi? Kenapa harus ada rasul? Saudaraku semuanya, kita kasih perumpamaan. Kalau seumpama listrik-listrik yang ada di rumah kita, saudaraku semuanya, PLN yang ada di rumah kita itu langsung dari sumber utamanya, dari generator utamanya, pasti akan meledak. Pasti tak akan sanggup. Pasti tak akan bisa berjalan dengan semestinya. Maka dijadikanlah ada gardu-gardunya, ada penerimaannya, supaya diturunkan tuh watt-wattnya itu. Begitulah saudaraku semuanya. Kenapa harus ada nabi? Kalau wahyu itu diserahkan ke langsung ke kita, tak akan muat. Otak manusia itu ada keterbatasan. Maka Allah pilih manusia-manusia pilihan. Dialah namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari fisik saudaraku semuanya, beda juga fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dijelaskan di kitab Al-Barjanji saudaraku semuanya bahwa ketika beliau dilahirkan, dijelaskan wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadifan makhtunan maktu'a surati biyadil qudratil ilahiyah. Nabi itu ketika dilahirkan saudaraku semuanya sudah dalam keadaan nadif. Nadif itu suci, nadif itu bersih. Tak kayak kita. Kalau kita dilahirkan kan ada air ketubannya, bahkan ada darahnya, bahkan ada lendirnya, bahkan ada kotorannya. Kalau nabi enggak. Bahkan dalam sebuah riwayat nabi itu dilahirkan bukan biasa pada tempat melahirkan, antara kemaluan dengan pusat. Nabi lahir posisinya dalam sebuah keterangan sujud, kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Makhtunan, kemudian sudah dihitan, maktu asurati, dan sudah terputus dari tali ari-arinya, biadil qudratil ilahiyah, semuanya dengan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah keterangan dijelaskan, ya saudaraku semuanya, dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karamati 'alallahi an wulidtu makhtunan wa lam yara ahadum sawati, kata Sayyidina Anas bin Malik. Termasuk bagian karomahku, ini kata Nabi nih, kemuliaanku dari Allah, aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan, dan tidak seorang pun melihat auratku. Ini manusia pilihan, saudaraku semuanya. Maka Allah pilih dengan sebaik-baik pilihan. Beda dengan kita. Kalau kita dilahirkan dalam keadaan masih berdarah, masih berlumur air ketuban, kemudian belum dihitan, kemudian kita masih tersambung kemana? Ke Bali kalau orang Sunda nyebutnya. Kalau kita ke akaknya, kita sebutnya ke kakaknya. Nah, dijelaskan oleh seorang ulama besar namanya Syekh Yusri Jaber ketika menjelaskan hadis yang saya sampaikan tadi, riwayat Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW di rahim ibunya tidak bergantung dengan tali pusar seperti umumnya manusia. Sebagai pengantar nutrisi dan oksigen, Allah lah yang langsung memberikan asupan dan gizi kepada bayi yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, saudaraku semuanya. Kemudian di riwayat yang lain diceritakan bahwa para sahabat zaman dahulu kala itu pengin kaya Nabi. Nabi itu kan sering puasa wisol, puasa nyambung, enggak buka-buka, ya. Nah, para sahabat ingin kayak gitu, kayak Nabi. Nabi itu kalau sholat malam luar biasa. Riwayat dari Huzaifah kan, ketika bermakmum kepada beliau. Ini hadis terdapat di Riyadhus Shalihin. Kata Huzaifah, pada suatu malam saya sholat bersama Nabi. Sholat malam, tahajud, bukan sholat wajib. Di rakaat pertama beliau baca 3 surah langsung. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kalau kita tak akan sanggup. Takbir tuh di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca surah Al-Fatihah. Jangan disebut bacaannya luar biasa bagusnya, luar biasa ancaknya, tertibnya. Baca surah Al-Baqarah, kata Huzaifah, paling-paling 100 ayat. Pasti Nabi akan langsung ruku. Rupanya enggak. Sampai dengan ujung ayat dari surah Al-Baqarah, "Fangsurna 'alal qaumil kafirin." Huzaifah menyangka akan sujud Nabi, rupanya enggak. Lanjut lagi dengan surah Ali Imran, Alif Lam Mim, dari situ sampai selesai. Enggak juga sujud, enggak juga ruku. Rupa-rupanya langsung ke surah An-Nisa. Kemudian ruku. Kata Huzaifah, rukunya lamanya sama dengan berdirinya. Kemudian bangkit i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Lamanya i'tidal sama dengan lama rukunya. Kemudian saudaraku semuanya, kata Huzaifah, sujud, lamanya sujud sama dengan lama iktidalnya. Begitulah di rakaat kedua. Allah Karim, kita tak akan sanggup. Maka ada salah seorang sahabat pingin sama dengan Nabi. Solat malamnya pingin kayak Nabi, puasanya pingin kayak Nabi. Nabi marah. Nabi marah, saudaraku semuanya, melarang para sahabat untuk berpuasa wisol, puasa berturut-turut tanpa berbuka, agar tidak memberatkan umatnya. Nah, para sahabat yang semangat dalam berpuasa kemudian bertanya, tapi ya Rasulullah, bukannya engkau juga sering berpuasa wisal? Maka Nabi katakan kepada mereka, ini lastu kahayatikum. Aku bukan seperti kalian. Aku tidak sama dengan kalian. Ini yut'imini rabbi wa yasqini. Sungguh Tuhanku memberikanku makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ta'ala. Ini renungan bagi kita, saudaraku semuanya. Itu dari segi kelahirannya. Kemudian dari segi fisik yang lainnya, saudaraku semuanya, dijelaskan oleh Ummu Sulaim dalam sebuah keterangan bahwa Ummu Sulaim itu punya anak namanya Sayyidina Anas. Anas ini, saudaraku semuanya, khadimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kitanya pembantu. Puluhan tahun beserta Nabi. Dan karomah dapat apa namanya tuh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik didoakan oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dan anak yang banyak, dikabulkan oleh Allah. Anas bin Malik itu punya anak 127 orang, saudaraku semuanya. Dua orang perempuan, 125 laki-laki. Nah, dijelaskan bahwa dahulu Nabi Muhammad SAW pernah tidur di rumah Anas bin Malik. Tidur sampai mengeluarkan keringat. Saat beliau tidur, datanglah ibu Anas yang dikenal dengan Ummu Sulaim. Suaminya Malik Malik meninggal dunia, kemudian Ummu Sulaim nikah dengan Abu Thalhah. Jadi Abu Thalhah itu adalah ayah tirinya Sayyidina Anas bin Malik. Membawa botol minyak wangi dan mengumpulkan keringat beliau, Nabi Muhammad SAW, di dalamnya. Saat itu juga Nabi Muhammad SAW terbangun dan menanyakan hal tersebut kepada Ummu Sulaim. Ibunya Anas kemudian menjawab, kami jadikan ini sebagai minyak wangi kami dan itulah seharum-harumnya minyak. Masya Allah, luar biasa. Beda dengan keringat kita, beda dengan ludah kita, beda dengan kotoran kita. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan, saudara kesemuanya, ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ta'ala bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Siti Aisyah radhiyallahu anha ta'ala, sesungguhnya engkau pergi ke Qala. Qala itu tanah lapang yang dijadikan seperti WC lah sekarang, untuk buang hajat. Engkau pergi ke Qala untuk buang hajat. Tapi mengapa kami tidak menemukan sesuatu yang biasa umumnya manusia keluarkan? Enggak ada kelihatan bentuk kotorannya, airnya enggak ada. Nah, mendengar hal itu Nabi menjawab, wahai Aisyah, ya Aisyah, tidaklah engkau mengetahui bahwa bumi ini langsung menelan apa-apa yang keluar dari para nabi sehingga ia langsung tak terlihat. Beda dengan kotoran kita. Kalau kita di kebun tuh ada tuh itu sampai kapan sampai mengering. Ada. Kita manusia biasa. Maka ulama katakan basyarun lakal basyari. Manusia seperti kita, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kenapa dibedakan? Kenapa enggak disamakan dengan kita? Ya enggak lah. Kalau yang dijadikan contoh itu harus yang hebat. Kayak orang bikin iklan tuh, kan yang dijadikan itu tampan wajahnya, bagus bentuk tubuhnya, sama dengan Nabi. Nabi itu profil. Maka Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di Quran surah Al-Ajab surah ke-33 ayat ke-21. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu uswah, suri tauladan. Semuanya jadi suri tauladan. Kalau beliau berjalan, maka sebaik-baik jalan adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau makan, maka makan beliau adalah sebaik-baik makan. Kalau beliau tidur, maka tidur beliau adalah sebaik-baik tidur. Semuanya 24 jam mulai dari tidur dan tidur kembali itu jadi suri tauladan bagi kita. Maka kata Allah lanjutannya dari ayat yang saya sampaikan tadi, setelah kita diperintahkan untuk menuruti, untuk taat, untuk mencontoh kepada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah selanjutnya, saudaraku semuanya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi siapa saja yang mengharapkan kasih sayang dari Allah. Kita ingin dapat kasih sayang dari Allah, tentu ingin. Siapa yang tak ingin? Kasih sayang itu kan surga nanti buahnya. Siapa yang tak mau masuk surga? Kita semua sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, tuh. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu ridhamu dan bukakan kepada kami itu adalah surga-surgamu. Ya Allah, luar biasa doa kita. Nah, kalau kita mau dapat surga, contoh tuh akhlak Nabi, contoh tuh pribadi Nabi. Apa yang patut kita contoh? Banyak. Terlalu panjang kalau kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Satu aja, saudaraku semuanya, cinta Nabi pada kita yang luar biasa. Nabi itu adalah manusia yang paling sayang kepada kita, melebihi rasa sayang kita kepada diri kita sendiri. Kalau ada orang tua sangat sayang dengan anaknya, itu belum ada apa-apanya dengan sayangnya Nabi kepada anak kita. Kalau ada seorang kekasih sayang kepada pasangannya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sayangnya Nabi Muhammad SAW pada kita. Allah yang katakan, bukan beliau yang mengatakan, Allah. Maka diterangkan, dijelaskan di Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-128, ayat yang saya baca di mukaddimah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum, dari kaummu sendiri, dari jenis kita, beliau manusia. Azizun 'alaihi ma anittum, berat rasa olehnya penderitaanmu. Kemudian harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin tuh. Nabi itu gelarnya harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Nabi tak ingin kita berbuat maksiat. Nabi tak ingin mulut kita menggibah. Maka Nabi katakan al-ghibah asyaddu minaz zina. Ini saking sayang. Ini ungkapan cinta dari Nabi. Seolah-olah Nabi ingin katakan kepada kita, jangan kau berbuat ghibah. Jangan suka ngomongin orang, jangan suka ngorek-ngorek kesalahan orang, karena dosa ghibah lebih berat dari zina. Tapi kita kan kurang memahami perkataan dari Nabi, saudaraku semuanya. Nabi sangat sayang dengan anak-anak kita. Maka Nabi katakan, muru auladakum bisolah. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Wahum abnu sab'asinin. Ketika mereka umur 7 tahun. Itu ungkapan cinta. Artinya Nabi lebih cinta kepada anak kita daripada kita sendiri. Kalau kita cintanya hanya sebatas duniawi. Anak pulang sekolah, saudaraku semuanya, apa yang ditanya? Naklah makan lum, naklah istirahat lum, naklah minum lum. Tak perlu ditanya, wahai para orang tua. Anak itu kalau lapar makan sendiri, kalau haus minum sendiri. Tak perlu diperintah, tak perlu diingatin. Itu refleks. Naluri manusia itu pasti. Kalau lapar dia makan. Tak perlu diingetin, tak perlu ditanya. Yang perlu ditanya itu sholat. Nah, sudah sholat belum? Karena kalau gak ditanya, gak dilakuin. Hebat Nabi Muhammad SAW. Ini udah ada pertanyaan ya?
1: Ya, sudah ada yang bergabung poster kita ke line telepon dulu ya. Di kesempatan pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terdengar, Waalaikumsalam. Yeah, terdengar gak Pak suaranya? Yeah. Oke, ini Pak Azadin ya?
3: Iya.
1: Oke, silakan Pak Azadin pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amagfirah.
3: Alhamdulillah, saya ini istilah terakhir sebagai istilah Islam. Walaupun Islam keturunan kan? Karena bukan keturunan Nabi, yeah, bukan keturunan para sahabatnya dan para tabi'in dan para wali ya kan? Jadi dengan adanya 9 wali yang menjalankan agama Islam di tanah Jawa, kita juga kebagian berkahnya Pak, paham kan ya. Tanpa mereka mungkin kita ini bukan Islam, saya yakin itu bahkan.
2: Betul.
3: Nah, jadi begini, kita ini kadang-kadang, mohon maaf karena bukan yang saya sebut dari kelompok itu tadi, maka banyak kita ini hanya Islam keturunan kan, banyak tidak tahu dengan sunnah-sunnah Nabi. Supaya misalnya Nabi itu kan dia mulia kan, kemudian dia sama orang yang gak mampu, sama anak cinta itu kan beliau itu sangat menghargai kan. Nah, kita ini kadang tidak menjalankan itu Pak Ustaz kan. Banyak kita itu kadang-kadang kita terlena, bahkan kita tidak mengerjakan sholat. Banyak dalam kita. Jadi inilah problem kita di negara, banyak orang muslim tapi enggak seperti itu kan. Nah, jadi mohon pencerahannya Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa Ustaz ini di WhatsApp ya? Sudah ada yang bergabung juga ini. Sebentar kita bacain di 08151074. Assalamualaikum Pak Ustad.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya Nia di Sungai Liat. Pak, bagaimana dengan orang-orang yang mengaku Nabi? Nah, ini seperti apa hukumnya? Dan terus kalaupun beliau suka memberikan ceramah-ceramah, apakah kita juga mengikutinya dengan seperti apa? Karena terkadang kalaupun salim ini harus disuhun-suhun Pak. Ya, dari Nia. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Yang pertama Pak Azadin, di mana Pak Azadin tuh?
1: Bangka Tengah nih Pak.
2: Bangka Tengah, ya baik, bagus. Yang pertama saudaraku semuanya, catatannya bahwa kita ini banyak ya berjasa. ya, banyak punya hutang jasa pada orang-orang sebelum kita ya. Maka kenapa kita ketika bertawassul tuh ya, ila hadratin nabiyina nabil mustofa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi. Kemudian kita sebutkan wattabi'ina wattabi'hum ila yaumil qiyamah radhiyallahu anhum syailahumul fatihah tuh. Jadi saudaraku semuanya, agama ini kan dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ajarin kepada para muridnya. Murid Nabi itu namanya para sahabat ya, jumlahnya 124.000 sahabat. Nah, sahabat ngajarin juga kepada para muridnya, namanya tabi'in. Ya, tabi'in juga ribuan jumlahnya. Kemudian tabi'in itu ngajarin juga kepada tabi'in tabi'in. Kemudian tabi'in ngajarin ke salafus soleh ya. Ada ulama-ulama salaf, ada ulama-ulama khalaf, ulama-ulama kekinian. Sampailah kepada kita para wali tuh. Para wali itu punya jasa besar ya. Kepada kita di Jawa ada Wali Songo. Andai kan mereka tak masuk Nusantara, jadi apa? Ya, saudaraku semuanya, kita ini mungkin tak jauh beda dengan yang namanya binatang. Tak kenal dengan namanya adab, tak kenal dengan namanya ibadah, tak kenal dengan namanya agama. Jadi sesungguhnya kenikmatan yang paling besar, saudaraku semuanya, kenikmatan yang paling gede itu diberikan ruh keimanan dalam diri kita. Itu yang paling besar dan itu yang paling patut kita syukuri. Maka sebagai bentuk syukur kita atas nikmat keimanan dan keislaman, maka kalau kita bertawassul selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kepada orang-orang yang berjasa atas keimanan kita. Maka disebutkan tuh kepada pengarang buku, kepada wal ulama il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Itu dalam rangka menghargai jasa-jasa mereka. Betul apa yang dikatakan oleh beliau, tanpa mereka kita ini mungkin blank, tak tahu dengan adab, tak tahu dengan agama, saudaraku semuanya. Itu yang pertama. Ada juga yang kedua, saudaraku semuanya, Islamnya itu karena dapat hidayah, yahdi mayyasha. Tapi hidayah ini itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak manusia. Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya namanya Abu Thalib, saudaraku semuanya. Maka bagi kita yang sudah Islam bawaan, kenapa saya Islam? Karena orang tua saya Islam. Kenapa orang tua saya Islam? Karena ayahnya, yaitu kakek kita, Islam terus gitu. Ini kan luar biasa, saudaraku semuanya. Maka langkah pertama ya, dalam rangka kita mensyukuri keimanan dan keislaman kita adalah perbanyak ibadah kita. Karena tidak cukup kita berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada langkah-langkah selanjutnya, yaitu kita jaga sholat kita, kita jaga puasa kita, kita jaga sedekah kita, sedekah yang wajib namanya zakat, sedekah sunnah yang namanya infak ataupun sedekah itu sendiri. Kemudian kita jaga juga perintah Allah Subhanahu wa taala berupa haji. Kalau belum sanggup, mungkin belum sampai pada waktunya, kita umroh. Itu bagian dari menjaga keimanan kita. Termasuk dengar taklim hari ini mencas keimanan kita. Karena iman itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazid wa yankus. Kadangkala naik, kadangkala turun. Nah, kalau turun jangan sampai drop benar, jangan sampai anjlok, bahaya. Bisa retak akidah kita, bisa hilang keimanan kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kita pingin istiqomah. Bahkan kita pingin keimanan itu kita naik terus. Maka tiada lain tiada bukan. Langkah pertama sering dengar ceramah, sering dengar taklim. Dengar taklim itu pertama dapat hidayah, kedua menambah wawasan, yang ketiga tuh menambah keimanan dan ketakwaan. Kalau kita cerita tentang Nabi Muhammad, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana cara minumnya, kita kan termotivasi untuk menuruti akhlak beliau. Itu mungkin yang bisa saya jawab dari Pak Azadin di Bangka Tengah. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, ibu siapa namanya?
1: Ibu Nia tadi.
2: Ya, ibu Nia di Sungai Liat ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penutup ya, khataman nabiyyin. Enggak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada orang mengaku nabi, kita wajib ya. Kita wajib tidak percaya. Walaupun jenggotnya panjang, ya, walaupun salnya panjang, walaupun luar biasa bahasa Arabnya, wajib tidak percaya. Orang yang ngaku nabi itu bukan zaman sekarang saja ya. Kayak Musaddiq kemarin, bahkan zaman sekarang bukan hanya mengaku nabi, mengaku malaikat saja ada kan. Lia Eden kemarin itu kan ngaku malaikat. Lia Eden. Itu kan ngaku malaikat. Nah, zaman nabi juga sama, ada Musalimah Al-Kazzab. Ya. Musailamah sang pembohong. Kenapa sang pembohong? Dia ngaku-ngaku nabi. Dia bikin ayat-ayat sebagaimana Al-Qur'an. Dia katakan ini Al-Qur'an. Nah, zaman dulu itu diperangi saudaraku semuanya. Ya, zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi begitu nabi wafat saudaraku semuanya, itu banyak orang mengaku nabi. Salah satunya Musailamah Al-Kazzab, dan herannya itu banyak pengikutnya. Jadi zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu pertama langkah utama adalah memerangi orang-orang yang mengaku nabi. Itu pengikutnya banyak. Sama dengan sekarang, kita juga heran kok. Sekarang ini kan bagaimana ya masyarakat itu cepat takjub. Gampang heboh, gampang kepoh. Nah, kalau ada mal baru, wow, set langsung. Kalau ada makanan baru, roti baru langsung set. Nah, nanti lah turun sendiri. Itu budaya kita saudaraku semuanya. Nah, kita yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala harus ada filter ya. Harus ada filter, harus tahu. Maka filternya adalah keimanan kita, dekat dengan ulama. Kata Nabi Muhammad SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi ya. Jadi kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, nah, dekat-dekatlah dengan ulama, dekat-dekatlah dengan agama, dekatlah kepada mereka yang tahu dengan Islam ini, dengan agama ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ya, dan Pak Ustadz, tentunya juga ini sudah dipukul 5:53. Ya, mungkin ada tambahan juga nih Pak Ustadz, silakan.
2: Baik, kita lanjutkan yang tadi ya. Jadi cinta Nabi Muhammad SAW itu luar biasa kepada kita, melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Kita punya anak, saudaraku semuanya, kita hanya sebatas cinta pada dunianya saja. Pada akhiratnya kita tidak memperhatikan salah, saudaraku semuanya. Karena amanah ini, anak ini kan selain anugerah bagi kita ya, tidak semua orang tua punya anak ya. Itu juga merupakan amanah yang akan berat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, di dunia luar biasa cintanya pada nabi. Kemudian nanti di akhirat pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat cinta dengan kita ya. Maka kenapa Allah berikan kepada nabi itu telaga Kausar ya. Haud. Itu untuk umatnya. Dan Nabi Muhammad SAW akan memberikan air dari telaga Kausar itu kepada kita. Siapa yang dipanggil? Tentu yang waktu di dunianya cinta dengan beliau, cinta dengan sunnah-sunnahnya, cinta dengan ajarannya, cinta dengan agama yang dibawanya. Dalam sebuah keterangan saudaraku semuanya, bahwa nanti di hari kiamat ya, kata Nabi Muhammad SAW bahwa akan datang umatku ya, dengan cahaya yang terang benderang dari bekas wudunya, min asharil wudu. Akan datang umatku pada hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW, dengan cahaya yang terang benderang dari bekas wudunya, min asharil wudu. Nah, ini akan dikenali oleh Nabi Muhammad SAW tuh, dipanggil ta'ali ummati, ta'ali ummati. Kemudian kita ditarik tangan kita, kemudian dibawa ke pinggiran telaga Kausar, kemudian dikasih cawan yang cawannya sebanyak bintang di langit, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita dikasih minum, maka saudaraku semuanya, ketika kita minum kita tidak akan haus selama-lamanya. Itu bukti cinta Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika beliau hendak meninggal dunia, hendak meninggalkan dunia ini, beliau kan sama dengan kita menghadapi sakaratul maut. Maka ketika Nabi menghadapi sakaratul maut, beliau katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, innalil mauti sakarat, sesungguhnya dalam kematian itu ada sakaratul mautnya. Sebelum itu Nabi didatangi oleh malaikat Izrail. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Israel, apa keperluanmu mendatangiku? Apakah engkau hanya berkunjung saja ataupun ada maksud lain, yaitu mencabut ruhku? Kata malaikat Israel, dua-duanya, saya berkunjung kepadamu dan saya akan mencabut ruhmu kalau kau diizinkan. Kata Nabi Muhammad SAW, silahkan, saya mengizinkan. Maka mulai dicabut ruh Nabi Muhammad SAW, mulai dari ujung kaki ke betis, ke lutut, ke paha, ke perut, ke dada. Di dada mulai terasa sakit. Mahada ya Israel, apa ini kok sakit? Kata Nabi Muhammad SAW, itulah namanya sakaratul maut, kata malaikat Israel. Kata Nabi Muhammad, bisakah engkau mencabut ruhku ini lebih pelan? Sakitnya luar biasa. Kata malaikat Israel, aku belum pernah mencabut ruh manusia selembut yang aku lakukan kepadamu. Sudah lembut masih terasa sakit. Lalu apa kata Nabi Muhammad, bagaimana dengan umatku? Mereka juga pasti merasakan sakit apa yang aku rasakan. Jangan-jangan mereka tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, saking sakitnya sakaratul maut. Kata malaikat Israel, wahai Muhammad, umatmu manusia biasa, maka aku cabut dengan cara biasa. Lalu apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW? Beliau langsung berdoa, ya Allah, la tu'adzibhum li ummati. Wahai Allah, jangan diadab, jangan dibebankan, jangan disiksa umatku dengan rasa sakit sakaratul mautnya. Cukup diberikan kepadaku saja. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti cinta Nabi kita kepada kita semua. Adakah di antara kita yang punya pemimpin ketika dia menghadapi sakaratul mautnya berkata sebagaimana perkataan Nabi, jangan timpakan rasa sakit sakaratul maut itu kepada umatku, kepada rakyatku, kepada wargaku? Tidak ada, saudaraku semua. Tak akan ditemukan sampai hari kiamat pun tidak akan. Mereka pasti dengan sibuk dengan urusannya sendiri, dengan sakitnya sendiri, senangnya sendiri. Tidak. Nabi Muhammad SAW sangat cinta dengan kita. Bahkan nanti dalam sebuah riwayat dijelaskan, ketika kita menyeberangi sirat, jembatan yang membentang antara neraka dengan surga, Nabi berdoa, Allahumma sallim, sallim li ummati. Ya Allah, selamatkan, selamatkan, selamatkan umatku ketika menyeberangi sirat, jembatan yang membentang di atas neraka menuju surga. Itu bukti cinta Nabi Muhammad SAW. Maka sudah selayaknya, seharusnya kita banyak bersyukur pada Allah dan bersyukur pada Nabi. Nabi tak banyak minta kepada kita, saudara kesemuanya. Nabi hanya minta kepada kita, jaga sikap kita pada Allah dan jaga sikap kita kepada Nabi Muhammad SAW. Menjaga sikap pada Nabi Muhammad SAW, apa-apa yang diajarkan oleh beliau, apa-apa yang telah ditinggalkan oleh beliau, jaga oleh kita. Kata Nabi, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Telah aku tinggalkan dua pusaka yang apabila kamu berpegang teguh dengan dua pusaka itu, maka tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa dua pusaka itu? Kitabullah wa sunnati rasulih. Yang pertama Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah, sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin selamat, tuh, jangan jauh dari Al-Quran. Kalau kita ingin selamat, jangan jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya persoalan, tanya langsung dengan Al-Quran. Kalau kita punya hambatan, tanya langsung dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bertanya langsung tentu tidak bisa. Kita tidak akan bisa bertanya langsung dengan Al-Quran. Kita bertanya dengan orang yang mengerti Al-Quran. Itulah para alim, itulah para ulama. Maka dekat-dekatlah dengan mereka, saudaraku semuanya. Karena hidup di dunia adalah sementara, akhirat selama-lamanya. Ketika kita banyak bertanya, banyak bergaul dengan para ulama, insyaAllah kita akan selamat dunia sampai dengan akhirat. Amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu muwaffiqil aqwamit thariq. Al'afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: menandatangani secara desk to desk ya dengan Kementerian Perlindungan Kerja Migran terkait dengan penyiapan calon-calon tenaga kerja.
1: Jadi kayak pekerja tambang itu kalau dia musim anginnya bagus gitu ya, gelombangnya nggak besar, mereka datang berbondong-bondong. Dari Indonesia Timur banyak, dari tetangga kita Sumatera Selatan, Bengkulu itu banyak.

0: Sari berita, Pemkot Pangkal Pinang gandeng Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran dan siapkan SDM terampil dan cegah pekerja migran Indonesia non-prosedural. Migrasi pekerja tambang menjadi tantangan pengendalian malaria di Kabupaten Bangka. Berita selengkapnya pendengar hari ini Senin 24 Agustus 2026 kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti. Pendengar, Pemkot Pangkal Pinang gandeng Kementerian Perlindungan Pekerja Migran siapkan SDM terampil dan cegah pekerjaan migran Indonesia non-prosedural. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Di kota Pangkal Pinang ini bahwa bekerja di luar negeri itu harus prosedural.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang memperkuat sinergi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI melalui penandatangan kerjasama untuk meningkatkan kualitas calon pekerja migran Indonesia atau PMI sekaligus menekan praktik penempatan pekerja secara non-prosedural. Kerjasama tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin bersama jajaran pemerintah daerah dan perwakilan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Wali Kota Pangkal Pinang mengatakan kerjasama tersebut difokuskan pada dua hal utama, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat agar bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi, serta menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
1: Nanda tangani secara desk to desk ya, dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran terkait dengan penyiapan calon-calon tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri. Kita harus memberikan pemahaman sosialisasi kepada masyarakat di Kota Pangkal Pinang ini bahwa bekerja di luar negeri itu harus prosedural.
2: Yang menyampaikan dalam beberapa tahun terakhir masih ditemukan warga Pangkal Pinang yang berangkat bekerja ke luar negeri secara non-prosedural. Karena itu pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja akan berkolaborasi dengan kementerian untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan. Selain edukasi, pemerintah kota juga akan menyiapkan pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran agar memiliki keahlian yang dibutuhkan perusahaan di luar negeri. Menurut Saparudin, program pelatihan akan mulai dilaksanakan pada 8 Agustus mendatang dan akan terus berlanjut secara berkala. Sementara itu, penyuluh hukum ahli muda Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Eva Febrianti menjelaskan bahwa kerjasama tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau PD yang telah dituangkan dalam rencana kerja sebagai tindak lanjut nota kesepakatan.
3: Di nota kesepakatan itu antara pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu terkait dengan beberapa OPD. OPD yang ada di sini dan itu tertuang di rencana kerja. Jadi rencana kerja itu tidak terlepas dari nota kesepakatan itu sendiri.
2: Eva menyampaikan salah satu tujuan utama kerjasama tersebut adalah mencegah keberangkatan pekerja migran secara non-prosedural, di samping memperkuat sistem penempatan pekerja secara resmi. Ia menjelaskan syarat dasar menjadi pekerja migran antara lain berusia minimal 18 tahun, mendapat izin keluarga, memiliki KTP, serta melengkapi dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, migrasi pekerja tambang menjadi tantangan pengendalian malaria di Kabupaten Bangka. Berikut laporan Ratna Agusari.
4: Karena yang bekerja di wilayah terdampak saat ini adalah bukan penduduk tetap.
5: Mobilitas tinggi para pekerja dari berbagai daerah di Indonesia menjadi tantangan utama dalam upaya pengendalian malaria di Kabupaten Bangka. Meski tren kasus mulai menurun, potensi munculnya kasus baru masih tetap diwaspadai seiring masuknya pendatang dari wilayah yang belum mencapai eliminasi malaria. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan karakteristik wilayah tambang membuat arus keluar masuk bekerja sulit dikendalikan. Saat musim cuaca mendukung aktivitas penambangan, banyak pekerja dari luar daerah datang untuk mencari pekerjaan. Di mana tantangan terbesar adalah migrasi penduduk karena wilayah terdampak bukan penduduk tetap sehingga mobilitasnya cukup tinggi.
4: Jadi kayak pekerja tambang itu kalau dia musim anginnya bagus gitu ya, gelombangnya nggak besar, mereka datang berbondong-bondong. Dari Indonesia Timur banyak, dari tetangga kita Sumatera Selatan, Bengkulu itu banyak. Nah, mereka datang ke situ, ada yang dari Indonesia Timur yang belum eliminasi, dalam tubuhnya ada parasit. Sementara di wilayah kita ada vektornya, yaitu si nyamuk Anopheles. Dia menggigitlah itu yang di dalam tubuhnya ada parasit, dia bisa menularkan dengan pendatang baru.
5: Menurut Nora, sebagian pendatang berasal dari wilayah yang masih memiliki kasus malaria. Kondisi ini berpotensi memicu penularan apabila mereka membawa parasit malaria dan digigit nyamuk Anopheles yang terdapat di Kabupaten Bangka. Meski demikian, pemerintah daerah tidak dapat membatasi masyarakat dari luar daerah untuk datang ke Kabupaten Bangka. Setelah status kejadian luar biasa KLB ditetapkan, seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap akan dilayani tanpa membedakan asal daerah. Sebagai langkah mitigasi, Dinas Kesehatan juga memperkuat upaya promotif dan preventif melalui pembagian kelambu berinsektisida, pengendalian vektor, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di wilayah yang menjadi lokus penyebaran malaria. Dari Sungai Alit, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur mencatat hingga 19 Agustus 2026 masyarakat yang sudah mendaftar program perlindungan sosial baru 7.192 kepala keluarga. Septianingsih melaporkan.
6: Perlindungan sosial ini itu sebenarnya kebijakan baru dari pemerintah untuk mempercepat
7: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DSP3A Kabupaten Belitung Timur mencatat hingga 19 April 2026 masyarakat yang sudah mendaftar program perlindungan sosial atau Perlinsos baru sekitar 7.192 kepala keluarga atau sekitar 14% dari total target 48.073 kakak. Rendahnya capaian tersebut salah satunya dipengaruhi tingkat keaktifan agen Perlinsos di tingkat desa. Dari total 693 agen, baru 247 agen atau sekitar 35,6% yang tercatat aktif membantu masyarakat melakukan pendaftaran. Kepala DSP3A Belitung Timur, Roni Setiawan, mengatakan Perlinsos merupakan kebijakan pemerintah untuk menyempurnakan sistem verifikasi dan juga identifikasi masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan maupun bantuan sosial. Menurutnya, sistem Perlinsos telah mengadopsi digitalisasi, termasuk penggunaan AI untuk membantu mengidentifikasi sekaligus menentukan peringkat kesejahteraan masyarakat.
6: Melakukan percepatan pencapaian target pendaftaran masyarakat di portal Perlinsos ini, di mana kemudian kita berkembang bukan hanya mengandalkan sama-sama agen Perlinsosnya, tapi juga sudah melibatkan para kepala desa untuk menginstruksikan kepada Kadus, RT, kadar posyandu agar mereka ikut membantu mendaftarkan masyarakat untuk menjadi bagian dari agen itu sendiri, membantu mendaftarkan atau mereka mengarahkan untuk masyarakat itu ke agen Perlinsosnya.
7: PMK Belitung Timur juga terus melakukan upaya jemput bola di sejumlah desa dengan tingkat pendaftaran rendah. 6 desa yang menjadi perhatian diantaranya yaitu Desa Limbongan, Desa Renggiang, Desa Kelumpang, Desa Simpang Pesak, Desa Jangkang, dan Desa Nyuruk. Ia pun mengajak masyarakat yang belum terdaftar untuk segera melakukan pendaftaran, baik secara mandiri maupun dengan meminta bantuan agen Perlinsos di wilayah masing-masing desa. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kontingen Musabaqoh Tilawatil Quran yang ke-8 Kops Pegawai Republik Indonesia Bangka Belitung ke tingkat nasional di Makassar dilepas PJ Sekda Bangka Belitung Ferry Afrianto. Pelepasan kafilah berlangsung di gedung Terminal VIP Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, dan di mana juga Ferry Afrianto menyampaikan pesan gubernur kepada seluruh anggota kafilah yang berlomba di Makassar agar bisa memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga nama baik daerah. Anwar, salah seorang kafilah, juga mengaku optimis untuk menampilkan kemampuan terbaik pada cabang berikutnya. Hasil latihan selama ini disebutnya menjadi modal meraih peringkat terbaik di tingkat nasional nanti. Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungilat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka akan membuat kerjasama dengan operasional kebersihan Taman Sari Sungai Liat. Selengkapnya Irwan Al-Rahman melaporkan.
8: Kami akan buat MOU bagaimana pengelolaan taman itu.
9: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka akan membicarakan kerjasama dengan PT Timah terkait dengan operasional kebersihan di Taman Sari Sungai Liat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Boyandra mengungkapkan Taman Sari Sungai Liat merupakan aset milik PT Timah yang pengelolaannya dinilai belum maksimal khususnya pada kebersihan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bangka siap menjalin kerjasama terutama dalam operasional kebersihan. DLH Kabupaten Bangka nantinya akan menerjunkan pasukan kebersihan di Taman Sari Sungai Liat, sedangkan PT Timah juga akan memberikan kontribusi.
8: Saya sudah ketemu dengan Kepala Timah yang Sungai Liat, jadi beberapa hari lalu kami akan buat MOU bagaimana pengelolaan taman itu. Itu kan bukan punya Pemda, itu punya Timah. Ya tidak mungkin lah, ya punyanya Timah, Pemda yang ngerjakan tanpa ada aturan jelas gitu. Di masa saya akan membuat MOU seperti apa, kontribusinya seperti apa untuk Pemda, kan itu nanti. Nah, sehingga

0: cara penanganannya harus bagus begitu, terutama kan dari sisi estetika kota itu ya, termasuk kebersihannya. Di situ ditanami pohon, tetapi kan daunnya juga harus dirapikan lah. Ketika yang gugur, betul, daun itu menjadi bagian dari pupuk nantinya kan, artinya hancur dengan sendirinya dengan kondisi alam. Tetapi kan itu juga harus kita atasi, karena daun gulma lain campur plastik itu jadi tidak elok.
1: Dari Kabupaten Bangkai, Ronaldia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, lampu jalan yang sering padam menjadi sorotan saat reses anggota DPRD Bangka, Haji Mahjub di BTN Desa Karya Makmur, Kecamatan Pemali. Menurut Haji Mahjub yang berasal dari Partai Nasional Demokrat, ini melihat aspirasi yang disampaikan warga, maka dia akan memprioritaskan penyelesaian persoalan lampu jalan tersebut. Permasalahan lampu jalan yang sering padam ini diungkapkannya selalu muncul saat dirinya melakukan reses.
3: Dan pun kita prioritaskan untuk lampu jalan, karena lampu jalan ini memang sangat kita perlukan untuk masyarakat dari kecil yang besar sampai ke besar. Karena apa? Lampu jalan ini untuk pengamanan, pencurian segala macam dan kecelakaan. Itu yang kita harapkan kepada eksekutif, memprioritaskan lampu jalan.
2: Haji Mahjub juga menegaskan dia segera menyampaikan kepada Bupati dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka untuk segera membereskan masalah yang dikeluhkan warga. Pendengar, Bupati Bangka Ferry Insani menyoroti status jalan di perumahan komplek Geraha Arwana Airwa yang hingga kini belum menjadi aset pemerintahan Kabupaten Bangka. Ketika melepas peserta jalan sehat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di perumahan komplek Geraha Arwana Airwa, dirinya mengaku masih mengingat kondisi dan persoalan jalan di kawasan tersebut.
4: Jalan ini masih belum diserahkan, Pak. Saya ingat betul waktu kampanye saya bilang ini saya perbaiki. Cuma sampai sekarang ini belum menjadi aset Pemda. Kami usahakanlah secepatnya diurus. Mudah-mudahan nih kalau orang lagi hamil, pajak beranak lewat nih.
2: Keberadaan perumahan komplek Geraha Arwana yang dinilainya memiliki lokasi strategis di kawasan berada di bawah bukit sehingga memiliki kondisi udara yang cukup baik, berdekatan dengan pasar, SPBU, perkantoran yang tidak terlalu jauh. Ia berharap proses pengurusan status lahan tersebut juga segera diselesaikan. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya? Gempa! Gempa, gempa! Iya, ini gempa! Buruan, buruan keluar ke halaman! Halaman ayo! Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja!
1: Sini dulu, masih bahaya!
0: Dih, ayo keluar dulu! Mending aman di lapangan depan!
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, apa lagi, Mai? Gini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyepuk nak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, pendengar, tadi informasi internasional kami hadirkan untuk Anda. Kantor Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan kekerasan di tepi barat yang diduduki semakin memburuk. Kekerasan tersebut melibatkan pemukiman dan pasukan Israel. Ya, dan pendengar, PBB juga memperingatkan adanya dorongan Israel yang semakin luas menuju aneksasi tepi barat. Dan jubir kantor komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia, Tamen, mengatakan bahwa Al-Ketan mengatakan Israel sebagai kekuatan penduduk memiliki tanggung jawab melindungi warga Palestina, dan Israel juga diwajibkan menyelidiki serangan terhadap warga Palestina. Menurut Al-Ketan, kekerasan dan perluasan aneksasi di tepi barat terus memburuk dan serangan terhadap warga Palestina harus dihentikan. Perluasan permukiman Israel di tepi barat juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Bahkan PBB juga telah berulang kali memperingatkan dampak aktivitas permukiman Israel yang dinilai bisa semakin memperkuat kendali Israel atas tanah Palestina. Baik pendengar, itu dia informasinya. Dan tentunya juga masih kami akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Ush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: inspirații.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan mengikuti Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral. Dan tentunya juga pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan. Tentunya juga kita akan update cuaca untuk di hari ini. Pendengar tetap berhati-hati dan tentunya juga tetap kita waspada ya di musim kemarau ini pendengar. Ya, untuk di tanggal 24 ini pendengar ya, baik itu hujan sedang ataupun hujan lebat dan hujan sangat lebat, waspada, siaga dan awas ini tidak ada ya. Namun peringatan dini angin kencang untuk di hari ini meliputi daerah Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung pendengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan. Untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
5: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
4: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan